0: Ya, 91,6 Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bersama sama Irene Azali pagi hari ini. Pastinya nemenin kamu, teman Pro 2. Dan kalau misalnya pagi hari ini kamu gak ada kerjaan, mungkin bisa ya, kayak olahraga pagi, teman Pro 2. Karena sekarang kan mataharinya baru mau naik ya. Baru mau naik. Kalau misalnya dilihat, teman Pro 2, di beberapa ruas jalan juga masih terpantau belum padat-padat banget ya. Mungkin karena ini weekend kali ya, jadi pagi-pagi orang masih di rumah. Terbukti di beberapa tempat, teman Pro 2, bahkan di Simpang 5 DPRD itu banyakan orang lari ya. Seneng banget deh kalau ngeliat orang-orang di Kota Palembang tuh udah melek sama kesehatan ya. Jadi udah mulai suka berolahraga, lari ya. Or maybe kamu bukan tim lari tapi tim yang jalan santai. Ya gak apa-apa sih, yang penting kan gerak pagi-pagi.
1: Halo?
2: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
2: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
2: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya mas, bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
2: Ah, maaf mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Mewajuh.

Ya, 11,6 Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Rina Zali pagi hari ini. Dan yes, ya kalau misalnya kita lihat di sepanjang jalan, aku sebenarnya tadi agak bingung ya pas keluar dari rumah tuh subuh ke studio, kayak wah kok udah banyak orang masang di pagernya warna merah putih nih, ada apaan nih gitu ya. And I just realized kalau udah masuk di penghujung Juli ya teman Pro 2, yang artinya kita bakal masuk ke bulan Agustus ya, bulan kemerdekaan kita Republik Indonesia teman Pro 2 pastinya ya. Dan kalau dilihat juga pedagang atribut merah putih kayaknya udah mulai meramaikan pasar 16 ilir juga ya, di pantauan reporter kita teman Pro 2. Jadi memang menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 ya kemerdekaan Republik Indonesia teman Pro 2, sejumlah pedagang yang musiman sudah mulai menjajakan atribut merah putih ya di kawasan pasar 16 ilir. Terus juga itu memang udah tradisi tahunan teman Pro 2 ya. Dan memang selain dari atribut merah putih, juga biasanya tuh di pinggir jalan udah mulai ada yang jual telur abang ya, tidak lupa dengan pesawatnya ya teman Pro 2. Angkat-angkat dulu siapa yang kecil dulu pengen beli telur abang, tapi kata mamanya udah itu gak dijual.

0: takut apaan sih? Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop flexing.
3: Teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yes, the training season ya, yeah, dari Dua Lipa itu banyak banget ya sekarang tuh yang lagi kayak manifesting dong Win ya, kayak Mbak Dua Lipa. Karena memang kisah cinta Dua Lipa sama suaminya tuh benar-benar terkenal banget ya di kalangan para fansnya, yang katanya tuh ketemu pas lagi lunch teman berdua, terus kayak mereka tuh sama-sama baca buku dan mereka noleh dan ternyata mereka membaca buku di halaman yang sama. Wah, itu orang-orang pada heboh. Wah, red string teori itu kayak gitu tuh, kayak Wen ya kayak gitu juga. Ya elah, enggak apa-apa. Manifesting aja dulu teman berdua ya. Aku doakan semoga para Weniaholic segera menemukan tempatan hatinya.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Stay tuned and stay around, only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

Kalian ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

Classic Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pro 2 ya, PC ya, teman Pro 2 ini sempet hits banget ya tahun kemarin. Bahkan ini menurut kayak lagunya Baby Shark. Sampai anak-anak juga nyanyiin lah teman Pro 2. Dan yes, Rosie sekarang dikabarkan sedang menggarap albumnya juga teman Pro 2 ya. Setelah kemarin album solonya itu Number One Girl itu udah dirilis, dan sekarang bocoran dapat dari salah satu member Blackpink juga, Lisa ya, yang beberapa waktu yang lalu juga sempet ngelakuin interview bareng sama Billboard teman Pro 2. Tapi dia bilang kayak, wah aku tuh sama Rosie sama, karena sekarang aku lagi ngerjain proyek solonya dia. Dan yes, berarti apa? Rosie juga dong teman Pro 2. Kalau udah kayak gini mah ya, kita gak sabar sebagai Blink nungguin karya-karya selanjutnya Mbak Rosie. Karena selalu ya, setiap lagu yang dibawain Rosie tuh kayak berlayer. Nanti ada yang beatnya upbeat banget, tapi tiba-tiba ada yang mellow banget ya, ada yang sampai kayak toxic till the end banget nih ya. Yang kemarin sempat menggemparkan netizen juga yang bilang kayak, ini nih siapa nih sebenarnya mantannya yang toxic itu ya.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Yes, that's the weekend teman-teman berdua. So Polo ya, yang juga nanti bakal konser di Indonesia di tanggal 26 dan juga 27 September nanti teman-teman berdua ya. Dan kalau beberapa waktu yang lalu di sempet ada kayak war gitu ya tiketnya teman-teman berdua, karena memang banyak banget yang pengen nonton The Weeknd teman-teman berdua, sampai-sampai 2 hari itu tiketnya teman-teman berdua. Dan ternyata hari ini kabar gembira banget buat kamu setelah aku lihat di beberapa platform tiket teman-teman berdua ya, itu masih ada beberapa early entry package ya teman-teman berdua yang dijual teman-teman berdua. Tapi memang kalau untuk harga early entry package itu di harga 7.500 teman berdua, dan itu sudah termasuk pajak 10% ya, terus juga biaya platform 6%, tapi belum termasuk biaya lainnya. Nah, terus juga ini khusus standing ya teman berdua, di bagian festival juga ada tinggal satu tiket nih tersisa ya. Di bagian standing satu tiket yang tersisa teman berdua dengan harga 3.364, dan itu udah termasuk biaya pajak sama biaya platform juga. Nah, buat kamu yang mau kayak 6 bring set ya, itu bisa ambil di cat 1B teman-teman berdua. Di cat 1B itu udah ada 6 bring setnya teman-teman berdua ya, di harga 6.380. Terus cat A juga ya, itu masih ada 2 ya. Terus di cat 2 teman-teman berdua nambahin setting juga di harga 4.060. Habis itu habis deh. Tinggal 4 tiketnya ya teman-teman berdua. Tapi kalau dilihat semuanya worth it sih teman-teman berdua. Apalagi kalau misalnya kamu tipe orang yang konsernya tuh harus joget, harus kayak teriak-teriak, sing along bareng sambil lompat-lompat. Kayaknya kamu better beli tiketnya yang festival ya.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Selain Soulmate 6 Pro 2 era di Palembang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih bersama Rina Zali, tapi nanti di jam 9 kamu bakal ada ditemenin sama Music Live Chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 Network Raja Sumba. Kalau biasanya tuh di jam 9 kita ada Music Planner teman Pro 2 ya. Kali ini ya, kita mulai melakukan hal yang berbeda ya. Dari mulai hari ini sampai kedepannya nanti teman Pro 2 jam 9 itu bakal diisi sama Music Live Chat. Dan buat kamu penggemar Music Planner itu bakal pindah ke jam 4 sampai 5 sore di setiap hari Sabtu teman Pro 2. So take a note ya.

0: Totalnya jadi 85.000 ya, Kak. Silakan. Krisnya di sebelah sini, Kak.
1: Oh, saya pakai cash aja ya, Mbak. Ini uangnya 100.000.
0: Maaf, Kak. Di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
1: Hah? Serius, Mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga, kan?
0: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu, Kak. Maaf ya, nggak bisa, Kak.
2: Eits, tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
1: Nah, dengarkan Mbak. Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
0: Oh, oke, Kak. Maaf ya. Saya proses ya uang cashnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

101,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 9 meter lagi ya. Dan aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu, teman Pro 2, karena sesaat lagi bakal ada music live chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 Network Belajar Sumba. Dan nanti di jam 10 bakal ada Resi Chandra yang nemenin kamu, teman Pro 2. So thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari tadi ya. Dari jalan radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Aku gak bakal bosen buat ingetin kamu semua. Say no to drugs, say no to free sex. Selalu jadikan pemuda sebagai headline. And Azali undur diri and bye. Enjoy your day, langsung aja. Ini dia Pro 2 Network Belajar Sumba with Music Live Chat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: volume.
1: I shall
2: kok lagu barat semua ya?
3: Surya Malulu.
2: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Lagi 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu di kesempatan pagi hari ini di edisi Sabtu 25 Juli 2026 ya, teman Pro 2. Dan ada perubahan yang berbeda, balik lagi ke awal sih sebenarnya, karena biasanya dulu ini jadwal jam 9 pagi ini ada music live chat belajar Sumba ya teman Pro 2, tapi sempat bergeser ke malam karena ada music planner, dan sekarang beralih lagi music planner ke sore jam 4, dan MLC belajar Sumba kembali di jam 9 pagi setelah beberapa bulan terakhir di jam 7 malam ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya buat kamu semuanya, karena lebih pagi, lebih awal, kita bakal temani kalian semua, bakal ngobrol-ngobrol. Dan kali ini Angga kedatangan sesosok musisi yang oke banget dari kota Jambi ya teman Pro 2. Karyanya udah banyak banget, dan dia juga bisa dibilang pengalaman performnya juga keren dan kece deh teman Pro 2. Buat teman Pro 2 pastinya yang baru aja gabung ya di kesempatan pagi hari ini, terutama untuk teman-teman di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, terus juga ada 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung, tentunya juga 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, dan 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang. Nih, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Santonas pada pagi hari ini teman Pro 2, dan kita masih menunggu join di Pro 2 ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Kamu udah terbiasa bersama mereka, mereka udah tahu kamu maunya gimana, terus kamu juga udah nyaman komunikasi bareng mereka ya.
1: Gimana, Bang?
0: Iya, intinya kan di mereka nih band yang kamu bawa ini kan udah terbiasa sama kamu, udah tahu oh maunya Santo tuh gini gitu loh. Dan kamu pun juga lebih enak komunikasi sama mereka gitu ya. Oke. Okay. Mungkin kita sedikit flashback ke belakang nih, saat penampilan kamu di Sonrenal Palembang ini gimana cerita kok kamu bisa masuk ke istilahnya itu tampil di Palembang kemarin untuk Sonrenalin. Ini juga bisa jadi kisi-kisi nih buat teman-teman Jambi yang lain yang juga mungkin ikut pengen dapat peluang serupa kayak yang kamu dapat.
1: Oke, nah sebenarnya waktu aku ngerjain semua proses itu aku nggak mikir apa-apa, Bang. Maksudnya nggak mikir nanti akan aku kejaran, yang aku kejar itu panggung festival A, festival B, enggak. Waktu itu ya aku rilis album, ya rilis aja, terus menjawab dengan waktu aku ke RRI udah rilis album belum ya?
0: Kayaknya belum tuh, udah lama banget tuh, kayaknya habis kalau nggak salah sekitar 2022 ya?
1: Iya.
0: 2002 apa 2021? Anggap rasa tuh kayak baru-baru lepas COVID deh, kayaknya.
1: Iya, betul. Nah, jadi aku bikin album, bikin karya, bikin aja, Bang, terus rilis, terus bertanggung jawab dengan rilisan itu, yang mana aku berusaha untuk mempromosikannya dengan sosial media, dengan offline atau off-air, kayak bikin acara gitu kan, bikin live session, bikin video live session, dan apapun itu yang berkaitan dengan promosi. Kemarin sempat juga aku bikin tour ke Pulau Jawa.
0: Oke.
1: Jadi yang pertama harus dipikirin sebenarnya gimana karyanya, gimana albumnya. Karena aku dari pertama itu udah prefer ke album.
0: Oke.
1: Album nggak single, nggak ada yang salah sama single sebenarnya. Tapi aku waktu itu prefernya ke album, karena kan album kan beda ya. Album itu keluar dengan satu konsep yang dalam satu kesatuan gitu kan, menaga. Album itu lebih apa ya, kalau dilihat dari luar gitu ya, lebih terkonsep gitu kan. Jadi aku prefer ke situ kemarin. Terus untuk dibawa ke tour juga lebih enak, karena ya sudah satu konsep tadi. Jadi kenapa bisa ya untuk baru-baru ini aku main di Sonrenalin misalnya, ya itu sebenarnya bonus aja, Bang.
0: Bonus.
1: Kayak ini mungkin perjuangan aku kemarin-kemarin mungkin dikasih kesempatan untuk main di sini dan bisa didengar banyak orang lagi gitu. Dan bisa di maksudnya bisa dilihat juga, jadi exposure lebih kuat lagi. Tapi kalau misalnya tiap-tiap apa yang bisa dilakukan, ya mungkin jalanin sebagai musisi biasa aja, maksudnya kayak rilis album, rilis single, album, kerjain promosinya, terus bikin showcase, bikin live session, terus juga bikin tour. Itu kan sebenarnya nggak mudah sebenarnya.
0: Betul.
1: Nggak mudah bikin, tapi bisa. Asal nggak malas aja sebenarnya.
0: Tapi ini menarik nih. Sekarang ini kan kita mau gak mau memang udah di dunia digital yang terkadang bahkan band yang udah besar sekalipun cenderung udah malas ngeluarin album. Rata-rata cuma ngeluarin single. Meskipun memang harus diakui album sendiri itu adalah pencapaian tertinggi seorang musisi. karena disitulah kompilasi karya-karya dan memang secara fisik bisa terlihat ya apa sih yang dipikirkan oleh seorang musisi tersebut, itu bisa tergambar dari album. Dan kamu masih tetap apa ya fokus untuk mengerjakan itu di tengah orang cuma udah cukup dengan single-single aja, misalnya berapa bulan sekali keluarin single, berapa bulan sekali keluarin single. Apa sih maksudnya itu yang benar-benar mendorong kamu untuk pokoknya aku harus ada album gitu loh?
1: Emang aku kan ya, kita kalau misalnya musisi, Bang Aga kan juga gitaris ya.
0: Ya saya gitaris kamar soalnya.
1: Kita kan Bang Aga ingat gak kalau tahun-tahun 90-an tuh yeah, kita tuh play musik tuh dari kaset atau CD.
0: Betul.
1: Nah lagu dulu tuh kaset pertama yang aku suka putar itu albumnya Sheila on Seven yang di album pertama.
0: Yang hijau ya?
1: Iya.
0: Warna hijau. Oke, sama lagi.
1: Jadi kan aku tuh ingat waktu itu kayak dengerin musik tuh ya album Bang.
0: Oke.
1: Dengerin musik tuh enaknya memang dalam satu album. Gitu. Jadi yang ngedorong aku karena itu, maksudnya yang kita dengar ataupun sampai sekarang misalnya di Spotify atau di aku tuh masih suka dengerin satu musisi baru misalnya, atau aku yang baru ketemu, oh ini musisi keren, ini band keren. Itu tuh aku cenderung dengerin, aku kulik profilnya dan aku kulik albumnya gitu loh, kan?
0: Okay.
1: Tahun berapa albumnya. Nah berangkat dari situ ya kayak udah ke nempel aja di otak, ini harus bikin album. Kalau misalnya memang apa ya, memang pencapaianmu sebagai musisi itu lengkap sekali ya, bisa dibilang
0: yeah,
1: kayak
0: betul.
1: Udah checklist aja gitu, kayak ya harus bikin album gitu. Itu sih aku yang part, dan itu nggak mudah juga Bang.
0: Okay.
1: Karena kan sambil kerja corporate juga, sambil main reguler juga, dan curi-curi waktu untuk bisa ngerjain. Kebetulan aku ngeproduksi semuanya sendiri.
0: Oke. Nah ini nih salah satunya ya teman Pro 2 ya, Santo ini dia main sendiri, produksinya juga sendiri. Ini di tengah juga kesehariannya juga yang tetap sebagai apa ya, kerja juga. Nah ini apa ya, pernah gak sih kamu ada di momen-momen ah udahlah buat apa juga gitu loh, di seriusin gitu. Ada gak sih kayak momen-momen dah capek gitu loh di tengah kesibukan kamu, apalagi keseharian kerja di korporat, mungkin pasti bakal ada pressure juga gitu kan dari kerjaan dan macam-macam. Pernah nggak ngalamin kayak udah deh, kayaknya udah cukup nih, aku udah punya beberapa single gitu?
1: Pasti pernah Bang, pasti. Ya album pertama ini kan sebenarnya banyak sekali. Untuk proses produksinya sebenarnya produksinya itu nggak sampai setahun Bang, itu di tahun 2024 itu aku kencang ngeproduksi lagu-lagu yang ada di album ini. Tapi sebetulnya kalau proses nulisnya itu dari 2018.
0: Oke.
1: Jadi aku mulai 2017-18 itu aku tuh nulis lagu, nulis terus kayak coba produksi sendiri nggak pede, tinggalin dulu, kerja lagi, kayak kadang musik itu kadang menarik aku lagi gitu loh Bang. Coba di laptop itu udah hapus DAW-nya gitu kan, nanti iseng-iseng download lagi, misalnya beli lagi DAW-nya buat coba rekam-rekam gitu. Dia pernah di posisi kayak udahlah ngapain gitu kan, tapi balik lagi, udahlah ngapain, tapi balik lagi. Nah akhirnya di 2024 itu aku ngerasa kayaknya harus diselesain apa yang aku mulai gitu. Jadi ya udahlah, 2024 itu aku produksi tanpa mikir apapun. Aku pengen punya album dan aku rilis dan itu aja. Jadi keinginan yang kuat di tahun 2024 itu ternyata membawa aku sampai hari ini tuh kayak wah, bisa kemana-mana ya dari album ini.
0: Oke. Berarti itu tadi yang kamu bilang itu sebagai bonus ya. Sekarang bisa akhirnya berujung tampil di Sandrenalin bareng apa ya, istilah itu musisi yang udah terkenal lah tentunya, yang udah stabil. Siapa sih yang enggak kenal Soul Vibe kan? Nah, itu adalah sebuah perjuangan yang kamu bilang tadi, mulai nulis lagu dari 2018 sampai akhirnya di 2024 fokus untuk menyusun album ya. Ada kesulitan nggak? Kan oke lah kamu bilang tadi satu tahun kelar, tapi ada nggak kayak proses yang mungkin sempat membuat project itu terhenti gitu loh?
1: Karena ngeproduksi sendiri, jadi yang pasti waktuku ya bang. Karena aku pagi sampai sore itu kerja ya kan, seperti biasa, dan curi-curi waktu di sana. Dan ceritanya itu di 5 lagu pertama itu ternyata komputerku rusak.
0: Oke.
1: Tapi untung filenya masih ketemu kan. Sempat mandek tuh di 2024 itu lagi seru-serunya ngerjain tiba-tiba PC-nya rusak dan gak bisa dibenerin. Terus aku termenung lah, mau gimana ya, gimana ya. Akhirnya beli laptop lagi. sampai kayak gue panjang juga, maksudnya waktu itu mikir wah nggak semulus itu ya ternyata itu. Jadi ya harus kuat juga mentalnya.
0: Oke. Nah, kamu sebagai salah satu musisi ya di Jambi, ngelihat untuk perkembangan teman-teman sendiri nih yang juga berkarya orisinal, karya dia sendiri ya, bukan mengcover ini, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maksudnya apakah ada perubahan atau ya kayak gitu-gitu aja gitu loh, untuk teman-teman yang ya bisa dibilang indie lah, benar-benar menghasilkan karya bukan yang mengcover.
1: Ya sebenarnya selalu ada jalan ya bang. Di mungkin bang Aga ingat waktu dulu ya di brand yang barusan kita omongin ada My Wanted gitu. Di setiap era itu kan pasti ada bang kesempatan. Jadi sebenarnya teman-teman yang memang mungkin sekarang baru mau mulai atau lagi kerjain aja, setiap era itu pasti ada kesempatan.
0: Ada kesempatan ya.
1: Iya, dulu tuh waktu dulu tuh ada band-band lain. Maksudnya band-band waktu era-era manapun, kita nggak harus ikut The Massive gitu kan, karena kan nggak ada lagi. Kayak kita nggak bisa nyampain The Massive atau Geisha yang lolos di Emerald terus dimasukin ke label, kan bukan era itu lagi ya.
0: Betul.
1: Nah sekarang ya kita ikutin era sekarang. Sosial media kan sudah sangat membantu.
0: Betul.
1: Ya dulu medianya TV dan sekarang media itu sudah ada di tangan kita kan. Tinggal kitanya gimana mau enggak jemput bolanya gitu. Maksudnya cari audiens kita yang memang mau dengerin musik kita. Ya jadi teman-teman yang let's say misalnya di Jambi atau di daerah lain, ya terus aja lewatin prosesnya. Karena aku dulu rilis album, bikin bikin showcase terus bikin tour, itu kan semuanya aku tumpahkan ke sosial media aku. Kayak aku semua aku bikin dan aku buatkan konten upload aja walaupun gak ada yang nonton, walaupun viewsnya cuma ratusan upload aja terus bikin YouTube, bikinlah semuanya. Dan pada akhirnya kan kurator melihat itu, kita akan ditemukan.
0: Oke, kita akan ditemukan ya. Ketika kita punya karya gitu.
1: Iya. Tapi kalau teman-teman waktu mau berproses udah mikirin nanti kita main di sini, nanti kita akan terkenal, nanti apalah misalnya. Itu akan gimana ya? Maksudnya akan capek sendiri sebenarnya.
0: Betul.
1: Kerjain aja dulu yang ada di depan mata, misalnya baru rilis lagu atau rilis single atau album, terus ada tawaran interview sama Bang Aga di RRI, ya udah sikat aja
0: gitu ya.
1: Iya, atau mau bikin apa, bikin main di mana, manggung aja dulu, bikin kontennya, bikin apa, kerjain aja dulu semua, walaupun misalnya dalam tanda kutip belum ada hasil secara finansial, kayak ya udah yang penting kamu harus terlihat dulu sebenarnya.
0: Oke, betul banget nih. Kalau dulu memang platform itu kan beda. Kalau dulu tuh kita punya banyak di era, bisa dibilang mungkin di 2010-an lah masih ada exposure lewat festival, lewat apalah serupa seperti itu. Tapi makin kesini kan memang beralih ke platform digital yang harus kita akui memang wadah untuk seperti daerah kayak tadi The Massive, Gesa itu udah terutama di daerah udah nyaris nggak ada lagi gitu kan. Tapi teman-teman bisa beralih ke platform seperti sosial media, entah itu di YouTube, entah itu di Instagram, entah itu di TikTok dan sebagainya ya. Nah itu kalau karya-karyanya terpublish di situ ya, orang nanti bakal lihat sendiri gitu ya. Menurut Santo seperti itu ya. Oke, Santo. Nah, ini kayaknya lagi nge-lag nih jaringan. Oke, teman Pro 2 dimanapun berada ya, di kesempatan pagi hari ini masih di MLC Music Live Chat. Jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi. Kita simak dulu satu nomor dari Santo, masih di situ ya? Oke, sip. Kita break dulu sejenak teman Pro 2, jangan kemana-mana. Ada Santo. Santonas featuring Vokadil dengan Maafkan Aku Tak Bijaksana. Ini kayaknya jadi judul albumnya ya. Oke, nanti kita kulik kenapa memilih kata-kata maaf tak bijaksana nih. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

0: Kamu masih mengikuti Music Live Chat Belajar Sumba.
1: Teman Pro 2 dimanapun berada, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi ya. Dan tentunya masih bareng Angga juga, dan juga masih bareng Santo. Halo Santo.
2: Halo Pak.
1: Oke, jadi apa ya teman Pro 2 ya, tadi kita sempat ngobrolin soal album dari Santo sendiri yang mengangkat, apa istilahnya tuh, judulnya tuh Maaf Tak Bijaksana. Nah ini apakah memang lagu-lagu yang di dalam album tersebut terwakili dengan Maaf Tak Bijaksana sini sendiri, atau mungkin ada maksud lain dari kata-kata ini untuk jadi judul album pertama kamu?
2: Lagu Maafkan Aku Tak Bijaksana ini sebenarnya dibuat, ditulis terakhir dari lagu-lagu lainnya, Bang. Jadi waktu itu aku sebenarnya masih mikirin judul albumnya apa. Terus ketika lagi mikir-mikir, akhirnya ketulis nih lagu ini. Sebenarnya awalnya tercetus dulu tuh di kepala judulnya kepikiran maafkan aku tak bijaksana. Udah kepikir aja, selewat gitu. Oh, bagus juga ya gitu. Lagunya belum ada, tapi aku udah kepikir kata-kata itu. Akhirnya aku tulislah lagu ini. Sebenarnya itu maafkan aku tak bijaksana itu sebenarnya mau jadi judul aja, maksudnya nggak ada lagunya. Tapi akhirnya aku tulis lagunya dan jadilah lagu itu, dan ya udah pas aja gitu untuk mewakili semua lagu, karena itu lagu-lagu di album itu sebenarnya refleksi tentang ketidakbijaksanaan aku pribadi menjalanin apa ya, proses hidup ya kali ya, maksudnya banyak salahnya, keputusan yang sebenarnya mungkin tidak harus aku putuskan waktu itu gitu. Jadi banyak hal kayak tentang keluarga juga, gimana berkomunikasi dengan ayah, ibu, kakak, adik, suami, istri misalnya, anak gitu. Jadi di sepanjang tahun, dari setidaknya dari tahun 2011 kali ya, tahun 2011 sampai 2018 2020 itu, aku banyak hal yang sebenarnya orang-orang yang aku sayang tuh aku nggak hadir di sana.
1: Oke.
2: Jadi aku refleksikan lewat
1: lagu ya. Lewat lagu di album ini. Tapi untung ya, kamu udah kepikiran oh judul albumnya ini. Terus kepikiran juga langsung nulis lagunya. Untung enggak disiapin buat album selanjutnya gitu. Kalau dibikin untuk selanjutnya tuh bakal jadi kayak konsepnya kayak padi kan. Kalau padi kan biasanya judul album sekarang, itu nanti judulnya jadikan judul lagu di album selanjutnya gitu loh. Tapi untungnya kamu langsung nulis ya. Tapi tiba-tiba kamu berpikir, oh maaf tak bijaksana, terus kamu langsung nulis liriknya. Ini memang bentuk refleksi diri kamu, atau tiba-tiba aja kayak tau-tau ngalir aja gitu?
2: Waktu itu lagi mikirin, ini kata-kata maafkan aku tak bijaksana ya, Pak?
1: Iya.
2: Ya waktu proses produksinya kan sebenarnya masih bingung ini, ini judul albumnya apa gitu. Jadi sambil produksi, sambil mikir, sambil apa gitu, sambil makan, sambil apa gitu, apa ya. Jadi ketemu aja waktu itu kayak sekilas kebijaksanaan tuh, maksudnya kata-kata kebijaksanaan tuh kayak agak apa ya, agak puitis apa ya mungkin ya, jadi aku suka aja kata-kata itu apa ya, tapi di lagu-lagu itu tuh sebenarnya banyak hal yang merefleksikan aku dengan ketidakbijaksanaan, karena aku berusaha jujur aja, maksudnya kayak ya waktu itu dan lagu-lagu yang kutulis ini dari segi lirik, dari segi apapun itu banyak sekali. Kita pun sebenarnya mungkin ya sebagai manusia banyak hal yang banyak yang kita putuskan dengan cara cepat gitu loh, nggak dipikirin secara matang, tapi sebenarnya itu yang membentuk kita, ketidakbijaksanaan itulah yang membentuk kita hari ini gitu. Jadi sebenarnya gak bijaksana itu sebenarnya gak apa-apa, gak salah, tapi itu jadi pelajaran aja kan. Jadi di album ini tuh aku mau kasih tahu, ya maaf ya kemarin gak bijaksana gitu, aku berusaha belajar lagi untuk kedepannya gitu.
1: Oke. Terus ini kan album pertama udah jadi. Ini total lagu berapa di album ini?
2: Ada 8 track.
1: Ada 8 track ya. Oke. Dan ada kepikiran enggak? Wah, kayaknya seru nih. Gue mau lanjut ke next album gitu.
2: Ya, pasti itu Bang, pasti pengen ada album kedua. Ini sedang dipikirin juga konsep albumnya gimana. Sudah proses nulis juga.
1: Okay.
2: Dari awal tahun ini 2026 ini udah lagi proses nulis lagunya, tapi produksinya udah ada beberapa lagu.
1: Oh, udah.
2: Masih dicari konsepnya, terus disusun strateginya gimana. Udah jalan kok.
1: Oke. Balik lagi soal pengalaman kamu tampil di Sonderland lain kemarin, apalagi bareng musisi ibu kota lah. Ada gak yang berubah dari seorang Santon Nash? Maksudnya kamu mendapatkan hal baru dari event itu, ada gak?
2: Banyak Bang. Yang kelihatan tuh sebenarnya kita bisa terkoneksi dengan orang-orang di seluruh daerah ya. Yang mungkin juga kemarin waktu di Jakarta seluruh musisi kan ngumpul gitu di sana Bang.
1: Oke.
2: Kita tuh udah kayak ngobrol biasa aja sebenarnya di sana, kayak udah mendapat informasi di sana. Kayak waktu contoh misalnya waktu soundcheck, ya ada artis lain juga yang lagi soundcheck di stage yang lain gitu kan. Nah ketika waktu senggang itu, aku pribadi sebenarnya memanfaatkan itu sebagai momen aku harus kenal, aku harus terkoneksi sama si B, aku terkoneksi sama ini. Jadi itu satu kesempatan yang mungkin dari seumur hidup aku baru kemarin.
1: Oke.
2: Ada kesempatan itu. Terus juga ada dari festival-festival besar, baik dalam negeri maupun di luar negeri gitu. Jadi dikasih kesempatan buat ngobrol langsung gitu tuh, waduh, kesempatan yang memang jarang, bukan jarang ya, nggak pernah terjadi dalam hidup aku, maksudnya dari kota kecil ini kita kan. Jadi aku tuh ngerasa bangga aja kemarin sempat. Terus didengerin loh Bang, lagu aku tuh didengerin di satu forum gitu, dan di situ banyak, bukan sekedar penonton tapi banyak produser, banyak juga orang-orang label, manager band. Itu di lagu aku di play, memang sengaja di play buat didengerin ke mereka dan dikomentarkan gitu.
1: Wow.
2: Jadi waktu itu aku sempat ngomong, kemarin mereka dengerin Santonas yang mana gitu kan. Ditunjuk aku terus berdiri gitu, dikomentari lagunya bagus, begitu personal dan musiknya enak dengar, gitu-gitulah. Dan jawab kayak, ya aku bangga aja, saya bangga aja berada di sini, dan lagu-lagu yang ada di album ini sebenarnya ditulis dan diproduksi dari sebuah ruang kecil yang ada di rumahku di satu daerah di Sumatera, dan hari ini di play di tengah orang-orang hebat, orang-orang penting di industri musik. Itu suatu kebanggaan bagi saya, aku okay. bilang itu.
1: Oke, okay. Ini Angga pengen tanya juga nih, mungkin pas pengalaman kamu sebelum perform, tentunya yeah. di event seperti itu pasti ada juga apa namanya, musisi-musisi lain, dan mungkin saja ada musisi yang jadi idola kamu, meskipun kalian tidak berbagi perform yang di waktu yang sama, tapi kalian berbagi panggung yang sama. Ada nggak perasaan kayak, wah, gue sepanggung nih sama dia nih, atau mungkin siapalah, atau produser atau apa, dan mereka bakal dengerin kamu ataupun ngelihat kamu perform. Ada nggak kayak perasaan yang pokoknya itu bikin deg-degan atau apa gitu?
2: Jadi waktu persiapan sebenarnya aku siapin semua itu sebelum berangkat, bang, udah clear semuanya. Aku harus mempersiapkan performance terbaikku di sana nanti. Jadi semuanya kita latihan. Kebetulan waktu itu lain aja gitu, kayak koordinasinya secara online waktu itu kan, tinggal bisa latihan bareng. Tapi semuanya itu rasa deg-degan itu pasti ada, bang. Tapi harus dibarengin juga dengan persiapan yang matang kan. Nah, kalau misalnya artis lain yang ada di top, karena di soundtrack kalian itu kan banyak banyak stage ya, bang, banyak
1: Betul.
2: Banyak panggung. Jadi ya jujur waktu itu aku nggak berharap, bukan maksudnya nggak berharap, tapi kayak nggak mikirin kalau ini akan ditonton sama si A, si B, si C gitu. Aku fokus ke gimana aku teman-teman ya, tim yang aku bawa itu semua sehat,
1: okay.
2: semua aman, semua terkendali, dan mereka ketika di stage udah fresh gitu yeah. kan. Aku pun juga seperti itu. Jadi udah, kalau udah di stage dan ngelihat penonton, ya udah main aja, bang. Jadi aku nggak, biasanya tuh aku nggak lihat penontonnya siapa, gitu, bang.
1: Okay.
2: Tapi berharapnya sih begitu, akan dilihat lah sama orang-orang penting di industri.
1: Oke, baik, thank you banget nih Santo udah berbagi cerita di pagi hari ini bareng kita Music Live Chat Belajar Sumba. Tentunya di sini nggak hanya didengarkan teman-teman di Pro 2 Jambi, tapi juga ada di Pro 2 Bengkulu, Pro 2 Bandar Lampung, Pro 2 Sungai Liat, dan juga Pro 2 Palembang. Dan semoga pengalaman kamu ini terus apa ya, menjadi awal cerita baru yang tentunya akan lebih manis lagi ke depannya, dan juga teman-teman yang lain juga bisa mengikuti gitu loh, khususnya dari Jambi ataupun teman-teman di Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang yang saat ini sedang memulai. Siapa tahu wah, ternyata memang semua itu perlu proses, kita harus berjuang karena nantinya akan indah pada waktunya gitu ceritanya. Oke, thank you Santo udah bareng kita di MLC. Selamat pagi, dan ya selamat menikmati weekend ya. Digangguin pagi-pagi ya. Dan thank you banget, next time kita insya Allah akan berjumpa kembali ya. Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, dari studio Pro 2 FM Angga undur pamit, dan tentunya salam hangat semuanya, dan tetap berjuang ya. Apapun prosesnya, insya Allah seperti yang apa yang dialami Santona sendiri, akan ada bonus-bonusnya ketika kamu memang ikhlas dan juga benar-benar mencurahkan hati kamu untuk itu. Dari Studio Pro FM, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2, waktunya info Pro 2 Palembang bersama saya, Resti Chandra. Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Muhammad Iryawan, meninjau AFT SMB 2 dan juga Integrated Terminal Palembang. Kunjungan tersebut memastikan keandalan operasional, keselamatan kerja, dan kesiapan distribusi energi di wilayah Sumbaksel. Hasil peninjauan menunjukkan operasional kedua fasilitas berjalan sesuai standar dan mendukung distribusi energi di 5 provinsi. Iryawan menegaskan keandalan operasional penting untuk menjamin pelayanan energi dan transportasi udara bagi masyarakat. Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel terus memperkuat infrastruktur, budaya HSSE, serta kompetensi sumber daya manusia. Pertamina juga mengembangkan program TJSL Talang Berseri sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan. Teman Pro 2, dua putra Kabupaten Ogan Komering Ilir, Linggar Kusuma dan Syahjar Raja Tanua resmi dilantik menjadi Letnan 2 TNI AD. Pelantikan dipimpin Presiden Prabowo Subianto dalam upacara prasetya perwira di Istana Merdeka, Jakarta. Pelantikan menandai awal pengabdian keduanya sebagai perwira remaja menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Sebanyak 1.177 calon perwira TNI dan Polri resmi dilantik pada upacara tersebut. Bupati Oki Muchendi Mazareki mengatakan apresiasi kepada kedua putra daerah tersebut sebagai kebanggaan masyarakat. Ia berharap keduanya mengabdi dengan profesional serta menginspirasi generasi muda untuk berprestasi. Informasi terakhir, teman Pro 2 BPS menggunakan aplikasi Fasih Mobile dalam pencacahan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door. Sistem digital ini mempercepat pendataan sekaligus meningkatkan akurasi hasil pencacahan. Koordinator BPS Banyuasin, Adi Sutarto, mengatakan petugas langsung memverifikasi dan memperbaharui data melalui aplikasi. Seluruh perubahan data rumah tangga dicatat sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan hasil wawancara responden. Fasih Mobile juga memuat kuesioner kegiatan ekonomi serta memudahkan pengawas progres pencacahan petugas. BPS berharap sistem ini menghasilkan data akurat untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan. Teman Pro 2, sekian info Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Resti Chandra. Selamat siang. Informasi terkini, Info Pro 2. Info Pro 2.

jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya, habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis, pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Laut yang tenang, jangan salah ya. Yang tenang-tenang itu kelihatan tenang, kadang-kadang dalamnya bergelombang. Makanya nih, orang tuh ngerasa kayak sudah aman banget kalau ketemu laut yang tenang, teman Pro 2 ya. Jadi kalau orang bilang kan air beriak tanda tak dalam ya, air tenang menghanyutkan. Ya ampun, masih ingat aja aku, itu sih pelajaran aku SD ya, terus terang aja. Tapi masih ingat peribahasa lo ya. Oke, selamat siang. Aku pengen nyampein buat teman Pro 2. Selamat berhari Sabtu. Selamat menikmati weekend kamu. Menyenangkan ya. Mungkin weekend ini kamu punya banyak agenda atau mungkin kegiatan seru banget. Ih, enggak sempat sama sekali tuh kemarin-kemarin pas weekday. Tapi pas weekend, wah, gaspol ya. Bisa dari pagi udah kemana-mana teman Pro 2, karena memang ya kamu tuh kayak gak terlalu kayak dikejar waktu seperti pas weekday dong. Weekday itu kan kayak serba pengen cepat aja, karena pengennya kamu on time sampai dengan tempat aktivitasnya kamu. Jadi wajar kalau weekday itu jadi momen agak kedebak-gedebuk ya, kalau orang bilang ya. Tapi pas weekend udah lebih nyantai aja teman Pro 2. Kira-kira weekend ini apa sih aktivitasnya kamu? Pada mau ngapain aja di weekend? Kayaknya bakal seru-seruan nih ya. Kamu bisa ikutan report sama aku di WhatsApp-nya Pro 2 FM dong ya, di 0816 1106 916, atau bisa ke aplikasi RRI Digital. Boleh banget ya teman Pro 2. Nanti aku bakal sapain kamu pastinya teman Pro 2 yang hari ini mungkin banyak banget hal-hal seru yang bisa dilakukan, ya kan? Oke lah, sambil juga aku masih bakal puterin lagu-lagu spesial buat kamu ya teman Pro 2. Selamat menikmati harinya kamu aja. Selamat berhari Sabtu aja yang hari ini bakal dengan performa terbaiknya. Mau kemana kira-kira? Pakai beberapa aksesoris yang bikin kamu ngerasa ganteng atau cantik. Salah satunya adalah penggunaan kacamata. Ku buka kacamata. Ini malah kebalikannya. Kalau Afgan dia pengen buka kacamata. Ini buat kamu spesial.

Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

teman bahagia. Ya, itu dia teman berdua. Ya, kamu sih teman bahagia aku, Cih. Tapi yang keren bukan cuma teman bahagia aja dong. Teman suka duka sih kalau aku bilang ya. Pas lagi enggak bahagia juga temannya ada. Itu baru the real teman namanya, yes. Atau kamu masih punya rencana dengan teman bahagianya kamu hari ini? Mau kemana ya? Nonton seru banget kayaknya ya. Wow, apalagi kan sekarang banyak banget film-film yang emang makin kesini makin keren aja teman pro 2. Pasti gitu kan ya. Bahkan ada yang udah sempat dirilis kemarin ya di 24 Juli 2026, yes. Ini belum liris sih, cerita belum dirilis, tapi ini adalah info yang kita kutip langsung ya dari Variety teman pro 2. Jadi akhirnya, yes, yang baru dirilis itu adalah trailernya dulu nih ya. Jadi Paramount Pictures ini resmi merilis trailer pertama film Ebenezer yang langsung dibintangi sama Johnny Depp. Wow, keren ya. Jadi film tersebut itu menjadi proyek utama Hollywood pertamanya Depp ya sejak tahun 2022. Ebenezer ini disutradarai sama Ti West dan juga menghadirkan versi gelap dari kisah klasik karyanya Charles Dickens ya teman berdua, A Christmas Carol itu loh ya. Jadi dalam film tersebut, Depp ini memerankan Ebenezer Scrooge ya, seorang pria pemarah yang benci banget sama perayaan Natal. Katanya gitu. Nah, jadi emang trailer terbaru ini juga memperlihatkan Scrooge itu yang emang dihantui sama roh-roh Natal menyeramkan sepanjang musim liburan. Jadi emang dia tuh dipaksa menghadapi kenyataan pahit mengenai masa lalunya. Dalam beberapa adegan ya, Scrooge juga kelihatannya kayak menyebarkan kebencian ya di jalanan bersalju. Terus itu kayak lempar bola salju ke orang-orang gitu loh. Dan di akhir trailer, Depp langsung aja ya sebagai Scrooge itu mengucapkan kalimat senang bisa kembali gitu. Ngeri juga ya sebenarnya kalau ada yang kayak gini tiba-tiba ketemu di jalan ya. Oke teman pro 2, dan yang pasti film ini bakal dijadwalkan tayang di bioskop-bioskop ya, yang pasti di tanggal 13 November 2026 gitu deh ya. Jadi calon film yang kayaknya seru banget buat ditonton nanti teman pro 2, di samping film-film menarik lainnya pasti dong.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: kamu. Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yes, bukan sulap, bukan sihir, teman Pro 2. Gak disangka aku ada yang naksir. Sampai segitunya ya. Asik banget aku dapetin buat kamu spontan tanpa uhuy. Pasti dong ya. Oke, aku mau mengajak kamu merayakan sesuatu yang spesial nih, teman Pro 2. Apa ya kira-kira? Itu loh ya, 25 tahun Harry Potter itu bakal kembali ke bioskop seluruh Indonesia ya. Seluruh dunia bahkan, bukan di Indonesia doang. Keren gak tuh? Ingat dia masih kecil banget dulu ya. Tapi sekarang udah ada versi yang kesekian-sekiannya gitu, teman Pro 2 ya. Jadi emang Warner Bros. Discovery ya, WBD, ini mengumumkan program Global Back to Hogwarts 2026, teman Pro 2. Dan program tersebut bertujuan untuk merayakan ulang tahun ke-25 film Harry Potter and the Sorcerer's Stone ya. Gitu deh, teman Pro 2 ya. Oke, dan perayaan tersebut juga bakal menghadirkan pemutaran ulang film ya, acara penggemar, serta cuplikan terbaru dari serial HBO Original yang bakal datang. Nah, rangkaian acara ini bakal berpusat pada 1 September ya, tanggal yang dikenal sebagai hari para siswa Hogwarts kembali ke sekolah pasti ya. Oke, jadi sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-25, film tuh bakal kembali tayang di bioskop selama 1 minggu. Jadi emang pemutaran ulang itu bakal menampilkan 12 menit rekaman di balik layar yang sebelumnya tuh belum pernah ditampilkan di layar lebar. Akhirnya kita bisa melihat apa yang mereka lakukan di belakang sana ya. Jadi ada seluruhnya tuh ya 8 film Harry Potter bakal diputar ya. Jadi film Harry Potter tuh bakal diputar di bioskop seluruh dunia mulai 27 Agustus sampai dengan 3 September. HBO Max juga bakal menggelar acara Back to Hogwarts ya, pertama di London pada 1 September nih, teman Pro 2. Oke deh. Dan yang pasti juga sih kalau aku bilang ya, ini luar biasa banget ya. Jadi acara penggemar tersebut bakal menghadirkan berbagai aktivitas interaktif dan juga hadiah yang temanya tuh serial baru gitu. Jadi perayaan langsung juga bakal berlangsung di sejumlah negara, termasuk ada di Perancis, ada di Italia, Spanyol, Jerman, Tiongkok, Australia, dan Jepang. Seru banget nih ya, teman Pro 2. Wah wah wah. Kayaknya sih kita rugi banget kalau gak ikutan keseruannya ya. Berasa kayak ini menarik banget ya, teman Pro 2. Bisa banget buat kita tonton aja. Pengen sih. Kayaknya kita tuh kayak pengen tahu banget gimana sih di belakang layar gitu kan ya. Pasti banyak keseruan-keseruan sebenarnya ya kan. Keseruan yang tidak kita ketahui, tapi ternyata wah, banyak banget yang memang rugi banget kalau nggak kita tonton gitu. Walaupun emang nanti sih, teman Bro 2, tapi ya siapa tahu ya, kita bisa banget nanti gitu untuk menyaksikan kerennya, bukan cuplikan sih, 12 menit ya, yang menarik banget dari film Harry Potter yang emang luar biasa banget nih. Rekaman di balik layar selama 12 menit, seru juga kali ya.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Prodova Palembang, teman terbaik kamu, teman Prodova Justin Bieber. Aku udah puterin ya buat kamu, spesial banget nih. Yes. Yang siang ini lagi pada nyantai banget. Pokoknya nyantai itu seru banget ya. Kalau kita ngomongin seputaran weekend gitu loh. Jadi kayak

bisa seru-seruan banget sih di weekend, yes teman bro dua. Langsung kayak favorit kamu banget adalah cari tontonan kamu drama Cina di aplikasi aplikasi nontonnya ya. Waduh, seru banget ini kalau aku bilang ya. Ada juga sih kayaknya sekarang tuh udah banyak banget drama Tiongkok ya, kalau aku bilang yang menarik hati nih. Salah satunya yang dihadirkan ya dari WeTV juga melalui the first ever exclusive si drama screening serial Overdue. Ini juga teman pro 2 ya. Jadi acara yang diselenggarakan di Skydeck Halte Transjakarta Bundaran HI itu udah mengundang antusiasme yang tinggi banget loh sama para penggemarnya Overdue itu ya. Jadi memang WeTV itu menayangkan episode perdana untuk drama Overdosis ya secara eksklusif melalui layar LED yang ukurannya besar banget gitu. Dan konsep itu juga menghadirkan pengalaman menonton yang menggabungkan ruang digital dan juga audiens secara langsung nih ya. Jadi gitu teman pro 2, seru banget di sana ya. Jadi sebelum dan setelah sesi pemutaran dimulai, WeTV ini lebih dulu memeriahkan acara dengan berbagai aktivitas interaktif ya untuk para pengunjung. Jadi kayak ada penampilan DJ, ada kuis berhadiah, serta ada kompetisi best dress code yang emang diikuti sama peserta untuk memeriahkan suasana. Jadi seru banget. Seru ya, lucu deh. Ada hal yang menarik yang sudah dilakukan pastinya ya. Yang jelas kemarin pas banget 24 Juli 2026 teman Prodoa di Skydeck Halte Transjakarta Bundaran HI itu udah rame banget sama pecintanya Overdue ya. Yang pasti mengambil hati para penggemar setianya pastinya. Wah, seru banget nih ya. Oke lah, yang jelas aku masih bakal hadir lagi buat kamu. Masih banyak lagu-lagu asik banget ya, enak banget atau mungkin calm down yang bakal aku play nemenin suasana weekendnya kamu di Prodoa FM. Salah satunya ini dia, Sabrina Eliano.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Totalnya jadi 85.000 ya, Kak. Silakan, krisnya di sebelah sini, Kak.
2: Oh, saya pakai cash aja ya, Mbak. Ini uangnya 100.000.
1: Maaf, Kak. Di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
2: Hah? Serius, Mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga, kan?
1: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu, Kak. Maaf ya, nggak bisa, Kak.
3: Tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
2: Nah, denger kan, Mbak? Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
1: Oh, oke, Kak. Maaf ya. Saya proses ya uang cashnya.

Lagi dengerin Keljo teman Pro 2, Jatuh dan Menari. Wow, ini jatuh yang menyenangkan kayaknya ya, karena abis jatuh langsung nari. Yang gak menyenangkan jatuh terus langsung menangis. Nah itu sakit berarti ya. Oke deh, selamat siang buat yang lagi dengerin Pro 2 FM. Masih berasa happy banget karena kamu masih nikmati suasana weekend ya. Banyak sih yang emang menyenangkan banget di weekend gitu kan ya. Asik banget. Ya udah deh, have a nice weekend aja buat kamu semua ya teman Pro 2. Dan aku masih bakal tungguin reportnya kamu juga untuk ikutan gabung sama kami di WhatsAppnya Pro 2 FM ya di 0816-1106-916 atau juga ke aplikasi RRI Digital seperti biasa dong. Sekarang aku bakal ajak kamu dengerin remasternya Utopia. Dulu hits banget antara ada dan tiada yang bernuansa horror itu kan. Tapi langsung dibuat versi remastered di 2026 ini bareng Utopia buat kamu. Ini dia antara ada dan tiada.

0: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
1: Alah, so baik.
2: Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
0: Nggak boleh gitu, sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
1: Oh gitu ya.
2: Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
0: Deh, nggak gitu juga kali.
3: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

ke-20. Salah satu pelopornya adalah restoran cepat saji di Amerika Serikat yang menawarkan makanan praktis, murah, dan bisa disajikan dalam hitungan menit. Seiring berkembangnya zaman, konsep ini menyebar ke seluruh dunia dan jadi simbol gaya hidup modern. Fast food memang punya banyak kelebihan, praktis, cepat, dan cocok untuk orang dengan aktivitas padat. Tapi, di balik kemudahannya, ada dampak yang perlu diperhatikan.

0: Eh Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku nggak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.

0: Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opa carophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opa care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opa carophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.
1: Udah muter berkali-kali, gak ketemu juga rumah tuh dosen. Tanya adek ini aja ah. Dek, woi, tahu rumah Pak Umar gak?
2: Kok kakak ngomongnya gak sopan?
1: Buang-buang waktu deh ngomong sama kamu, tahu gak?
3: Ada apa, nak?
2: Ada orang gak sopan, teriak-teriak depan rumah, Pak. Tuh.
1: Hah? Pak Umar?
4: Oh, no.
1: Maaf, Pak. Rani gak tahu kalau ini anak bapak.
3: Rani, sopan santun itu bukan kepada orang yang kamu kenal saja, tapi kepada siapapun.
1: Iya, Pak. Maaf.
3: Kalau generasi muda banyak yang tidak menerapkan sopan santun, lama-kelamaan, jati diri bangsa kita akan luntur.
1: Iya, Pak.
3: Ingat, kalau ingin keberadaan kita dihargai sebagai makhluk sosial, budayakan sopan santun.
1: Baik, Pak.
3: Ya sudah, silakan masuk.
1: Makasih, Pak.
2: Sain.
1: Itu juga gak sopan, tahu?
2: Oops, sorry.
5: Sudah di ujung kisah.

Oke, masih di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, sekarang udah pukul 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya teman Pro 2 ya, karena sekarang udah memasuki zona waktu sholat zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya gitu ya. Jadi keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga rangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduannya. Amin ya Rabbal Alamin.

Banyak orang menghabiskan waktu di kafe untuk melakukan berbagai kegiatan, mengobrol dengan teman, melakukan tugas sekolah atau kuliah, work from cafe, atau sekadar menikmati tegukan kopi. Tapi tahukah kamu, ternyata pencahayaan di sebuah kafe dapat menentukan lama atau tidaknya kamu menghabiskan waktu loh. Pencahayaan ambient atau pencahayaan utama di kafe berfungsi menentukan keseluruhan suasana dan nuansa ruang. Jenis pencahayaan ini yang menentukan apakah kafe terasa cerah dan penuh energi atau hangat dan intim bagi pengunjungnya. Cahaya alami yang terang cocok untuk situasi pagi hari saat pelanggan datang untuk bekerja atau sekadar mengambil kopi dengan cepat. Sementara pencahayaan yang lebih redup dan hangat menciptakan suasana lebih santai dan intim sehingga mendorong pelanggan untuk berlama-lama. Nah, kalau kamu lebih suka tipe pencahayaan kafe yang seperti apa nih?

0: baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan

narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Awalnya digunakan dalam dunia medis untuk mengobati berbagai penyakit. Narkoba seperti morfin dan opium sering dipakai untuk meredakan rasa sakit. Namun, sejak abad ke-19, penyalahgunaan narkoba mulai terjadi, terutama dengan penggunaan opium di berbagai negara. Pada awal abad ke-20, zat seperti kokain dan morfin semakin banyak disalahgunakan, meski awalnya digunakan untuk pengobatan. Bahkan, pada 1909, konferensi internasional pertama di China diadakan untuk mengatasi permasalahan perdagangan opium. Penyalahgunaan narkoba terus berkembang sepanjang abad ke-20, terutama dengan temuan zat-zat psikoaktif baru. Padahal, penyalahgunaan narkoba berdampak buruk bagi kesehatan, seperti kerusakan organ tubuh, gangguan mental, dan kecanduan yang sulit disembuhkan.

0: pohon. Kerjaanku menyeduh air hujan, menahan tanah, sama bikin udara segar. Tapi tiap hari, teman-temanku satu persatu hilang. Aku sendirian. Manusia gila.
1: Tenang, masih aman kok.
0: Memangnya siapa yang nahan banjir? Begitu hujan deras, air bingung mau kemana. Akhirnya ke rumah kalian. Terus kalian bilang, banjir datang tiba-tiba. Tentu saja, kami udah gak ada buat nahan mereka. Aku gak minta banyak. Hanya saja, kalau ada yang ditebang, ada pula yang ditanam. Biar kami bisa menjaga alam tetap lestari.
2: Lindungi pohon, sayangi alam kita.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
3: Bang.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi, udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi, duh malu banget kan. Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
3: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah Pak, nanti ada bagian kok untuk Bapak, aman itu.
2: Mohon maaf Ibu, saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Radio FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau jam sekarang kayaknya asik banget kalau kita memantau kabar olahraga dong. Harus banget ya. Masih ada yang demam Piala Dunia, udah hampir seminggu kayaknya ya. Tapi pasti beberapa nama ya, itu malah sempat banget terngiang-ngiang buat kamu ya gak sih? Banyak sih nama-nama yang kalau aku bilang bersinar banget ya kan. Mulai dari nama Yamal, atau mungkin tetap Messi, cie. Atau mungkin Haaland, tapi Haaland ini jadi pemain termahal loh ya. Wow, keren banget ya. Jadi dia jadilah pemain termahal untuk FPL 2026-2027 di Teman Pro 2. Keren banget ya. Jadi penyerang asal Norwegia itu dibanderol 15,5 juta euro sekaligus menjadi pemain termahal dalam sejarah permainan fantasi resmi untuk Liga Inggris. Keren ya. Jadi harganya Haaland ini melampaui rekornya sendiri ya, sebesar 15 juta euro yang emang ditetapkan pada musim 2024-2025. Nah, jadi Teman Pro 2 ini penetapan harga tersebut dilakukan setelah dia mengakhiri musim 2025-2026 sebagai pemain dengan perolehan poin tertinggi di FPL gitu ya. Dan yang pasti nih, kalau kita lihat ya, wow, dari Fantasy Premier League juga sudah merilis daftar pemain dengan harga tertinggi dari setiap klub ya di musim 2026-2027. Keren banget. Jadi daftar itu tuh menjadi acuan untuk para manajer FPL dalam menyusun skuad menjelang bergulirnya musim baru Liga Inggris. Oke, tapi gak kaget sih aku kalau dia jadi pemain termahal. Emang kan keren banget. Atau kamu yang ngerasa yang keren adalah video AI-nya yang udah beredar itu ya. Itu juga keren kan? Oke deh, nanti aku bakal ajak kamu untuk mencari kabar lainnya. Masih aja di Santai Siang.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Ingat banget pas awal versinya ada band yang lagu ini benar-benar soft banget. Wow, dengan suaranya seorang Doni Sibarani waktu itu tema Pro 2. Tapi pas diri saya kan tetap aja kok soul lagunya tuh berasa banget karena emang lagunya tuh bagus ya enggak sih? Oke, udah aku puterin buat kamu Echo Story ya dengan masih sahabatku kekasihku, udah aku play aja, yes. Dan kita masih bakal memantau kabar dalam dunia olahraga nih teman Pro 2. Nah, ini dia yang seru-seru banget ya, yang masih menjadi perhatian banget teman Pro 2. Tapi kemarin ketika di Piala Dunia 2026, kamu termasuk yang memantau kabar timnas Italia gak sih? Itu dia ya. Cuman memang di awal-awal udah sempat langsung berguguran kayaknya Italia nih. Padahal banyak juga yang menjagokan ya sebenarnya gitu teman Pro 2. Nah, ngomong seputaran Italia, kita langsung aja memfokuskan tentang seorang pelatihnya ya, yang pasti tahu banget sama Guardiola dong. Tapi ternyata kabar punya kabar, Guardiola ini memilih untuk istirahat aja, jadi menolak ya. Dia menolak untuk melatih timnas Italia. Wah, ada apa nih uncle? Jadi emang Pep Guardiola menolak tawaran Federasi Sepak Bola Italia untuk melatih timnas Italia. Nah, keputusan itu udah membuat FIGC itu langsung kembali mencari kandidat penggantinya ya, pengganti Gennaro Gattuso gitu teman Pro 2. Karena emang sebelumnya kan ketika Gennaro Gattuso itu udah selesai gitu kan ya, orang langsung mencari alternatif pengganti, hadir nama Pep Guardiola. Tapi ternyata si uncle mah menolak, gak mau katanya ya. Oke, jadi direktur teknik FIGC sendiri ya, Paolo Maldini, menyebut kalau ya udah sempat ketemuan sama Guardiola di Barcelona. Jadi udah ngebahas proyek pembangunan kembali timnas Italia. Nah, jadi pelatih asal Spanyol itu dinilai ya adalah sosok yang tepat buat mengembalikan kejayaannya Gli Azzurri. Tapi Guardiola milih untuk menolak tawaran itu karena katanya pengen istirahat aja. Pengen banget ngabisin waktu bareng keluarga ya setelah mengakhiri masa tugasnya bersama dengan Manchester City. Gitu deh ya. Mungkin udah lelah kali, gak apa-apa lah ya. Semoga timnas Italia kembali mendapatkan kandidat nama pelatih yang emang berseri-seri dan bersinar-sinar, cie. Mudah-mudahan lah ya teman Pro 2. Oke deh, yang jelas nanti aku bakal cari kabar-kabar dalam dunia olahraga lainnya yang pasti kamu masih di spesial banget nih, santai siang dan dengerin suaranya Resti Chandra.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5,550?
0: Duit, wae, no dipikirin. Karena tuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng

terbaik kamu. Pro 2 FM. Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang udah nyaris jam 2, saatnya untuk aku pamit dari ruang dengar kamu ya, dan mengajak kamu mendengarkan perkembangan lagu-lagu Indonesia terkini di Indonesia Top 20 Pro 2 FM Palembang. Resi Chandra pamit, bye-bye.

91.6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram Pro 2

yang terbaik kamu. Hai, hai, hai, hai teman Pro 2. Udah hari Sabtu, saatnya buat apa? Bukan buat ngapel, tapi buat dengerin dulu nih 20 lagu Indonesia terhits di Pro 2 FM Palembang. Bareng sama Selvian, selama sejam ke depan nanti aku bakal menghadirkan lagu-lagu terhits di Pro 2 FM Palembang selama pekan ini ya. Siapa tahu ada lagu favorit kamu, ada lagu galau kamu yang nongkrong di chart kita untuk pekan ini. Dan teman Pro 2, ada yang bertahan, ada yang naik, ada yang turun, ada yang datang dan ada yang pergi. Kita ucapin dadah dulu nih sama lagu dari David Bayu, Segalanya Itu Kamu, yang sayang banget harus pergi dari chart kita untuk pekan ini. Dan menyambut kedatangan pendatang baru alias new entry, langsung aja ini dia, ada Nabila Takia dengan Cegil 20.

0: 2019 ada kolaborasi manis dari Raisa dan juga Barcera Bestandi, Awal Kisah Selamanya. Lagu ini harus turun ya, 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu nih teman Pro 2. Dan ditunggu deh kolaborasi berikutnya dari Raisa dan juga Barcera, karena sebenarnya ini juga kan pertama kali mereka kerja bareng ya. Karena sudah sering banget Raisa kerja bareng sama Barcera di balik layar sebagai penulis lagu. Dan akhirnya Barcera mungkin bilang kayak gini, daripada aku nulis lagu terus buat kamu, kayak kita kayak bareng aja kali ya. Jadi deh lagunya. Dan kalau Raisa dan juga Barcera mesti turun, nih ada yang pelan-pelan udah mulai merangkak naik nih teman Pro 2. Dari posisi 20 minggu lalu, sekarang lagi duduk manis banget di posisi 18. Ada Mesa Hira di ujung minggu
1: 18.

yang kadang masih suka bingung banget nih kalau mau ngapalin judul lagu dari Nuka barusan. Di posisi 17 ada Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Dan lagu ini emang sering banget ya akhir-akhir ini dipakai buat background konten-konten throwback gitu ya, di TikTok, di media sosial, yang emang vibes-nya tuh pas banget loh buat mengenang masa lalu tapi tetap optimis buat menatap masa depan teman Pro 2. Nah, kalau Nuka udah ngebahas masa yang indah, kalau gue yang berikut ini malah sebaliknya pengen ngajakin kamu buat ikhlas. Ikhlas sama kepergian orang ya. Ya udah, pergi aja sana. Pergilah

dengan album perayaan Patah Hati 2. Siapa sih yang mau patah hati berkali-kali? Cukup sampai 2 aja kali ya. Nah, kalau kolaborasi dari For Revenge kali ini, mereka ngajak lomba sihir dengan Selamat Merayakan yang naik 1 peringkat dari pekan lalu, Teman Pro 2. Ini kolaborasinya gila banget sih. Aura-aura galaunya For Revenge dipaduin sama lirik-lirik satirnya Lomba Sihir Teman Pro 2. Tapi walaupun begitu, ternyata fun fact-nya adalah proses perekaman lagu ini tuh penuh dengan canda tawa ya. Walaupun lagunya ngajakin kamu buat merayakan ya patah hati. Udah cukup dengan ngerayainnya. Kali ini kita sambut dulu deh. Sayang banget ada si ganteng kacamata yang ikonik banget nih, ada Afgan yang lagunya mesti turun untuk pekan.

masih dari Bilal Indrajaya dan juga Maudy Ayunda dengan lagunya yang berjudul Kau di posisi 13 teman Pro 2. Dan Maudy Ayunda sendiri juga

gue sempet baca tuh kalau Maudie Ayunda tuh dia ngaku kalau dia tuh juga sebenarnya ngefans banget loh sama warna vokalnya Bilal yang katanya tuh vintage abis deh. Makanya pas diajakin duet sama si Bilal, dia langsung oke gas, nggak perlu mikir panjang lagi dan jadi deh lagunya. Dari yang puitis-puitis, kita lanjut lagi ke yang syahdu dulu deh. Apalagi pas banget nih buat temenin kamu di malam minggu nanti ada Wijay 80 dengan Malam-Malam.

0: Malang juga kolaborasi maut ya. Glenn Samuel ketemu sama Brisia Jodi, aransemennya Andi Rianto. Lagunya ini dulu juga sempat dinyanyiin sama Anang featuring Krisdayanti, teman Pro 2. Cuman sayangnya lagu ini mesti turun satu peringkat di posisi 10 nih, teman Pro 2. Dan buat kamu yang makin cinta sama si dia, coba deh tanya kepastian sama si dia, mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana hubungan ini? Mau jadi apa hubungan ini? Tuh, udah didukung tuh sama Mbak Yura Yunita yang ada di posisi selanjutnya.
1: 10.

dari posisi 12 pekan lalu, kali ini Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota naiknya gila-gilaan banget ya. Dan ini adalah lagu yang ditulis oleh Samuel Cipta ketika dia tuh lagi keliling kota sendirian, terus tiba-tiba twing, muncul aja gitu inspirasinya buat nulis lagu ini ya teman bro 2. Pas banget deh buat kamu juga yang mungkin lagi di jalan, lagi menikmati suasana kota Palembang akhir pekan kayak gini nih, yang semoga aja gak macet ya. Apalagi kalau lagi musim hujan, kadang tuh Palembang, wah, macet-macetnya tuh parah banget. Kalau lagi musim liburan, di area-area pusat perbelanjaan, di tempat wisata, terus lagi musim apa lagi coba, yang mungkin akan ngasih suasana tertentu yang entah bikin kamu bakal kangen sama momennya atau malah bikin kamu jadi kesel, pengen musim ini tuh cepat-cepat berakhir. Apapun musimnya, sebentar kita nikmati aja dulu kali ya. Musim hujan, musim kemarau, semusim. Toh Fatih bareng sama Nadi Basalamah. 8

banget di posisi yang sama dengan minggu lalu, Paul Partoha dengan 404 Home Not Found teman Pro 2. Judul lagu ini tuh unik banget ya, kode ketika kamu lagi nge-browsing terus error gitu internetnya. Sama juga pas kamu lagi butuh tempat buat pulang tapi kamu gak punya rumah, ya udah ini lagunya cocok banget. Kalau lagu yang berikut ini juga cocok banget sih buat kamu yang udah mulai berusaha untuk menurunkan ego kamu dalam hal apapun itu ya Tuan Pro 2. Nih ditemenin dulu deh sama Padi Reborn yang baru aja ngerilis album mereka 28, dan lagu Ego juga masuk dalam album terbaru dari Padi Reborn. 6.

itu udah sampai di top 5 dan aku JJ dengan lagu Lihat Kebunku ini. Sayang banget ya harus turun dari posisi 4 pekan lalu teman Pro 2. Dan lagu ini juga sempat viral karena aransemennya emang sebenarnya kayak bikin kita jadi ingat lagi sama lagu anak-anak ya. Tapi kalau yang versinya aku JJ ini emang terdengar modern, easy listening dan cocok juga sih buat segala usia. Wah. Karena kayak dari nyanyiin lagu semasa kita kecil ya, lagu anak-anak di bridging untuk lagu yang kayaknya untuk area dewasa. Hanya orang dewasa yang pernah mengalami kehilangan seseorang yang gak bakal bisa balik lagi. Dan kita bergeser lagi dulu deh teman Pro 2 kali ini. Di posisi 4 naik 2 peringkat ada Mahal Ini dengan Ingat-Ingat Lagi. 4.

masih asik dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif. Ini masih betah banget di posisi 3 loh. Sama halnya juga runner-up kita untuk pekan ini nih teman Pro 2. Ada Nadifa Salama, Aziz Harun, dan Ayu Saratno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Indonesia Top 20.
1: Dan teman berdua, sebelum aku bocorin yang ada di posisi puncak untuk pekan ini, kita kembali lagi yuk recap dari posisi 20 sampai posisi 2 di Indo Top 20 Pro 2 Palembang. Di posisi 20 ada new entry kita dari Nabila Takia dengan lagunya Cegil. Raisa dan Barsena Bestandi awal kisah selamanya ada di posisi 19. Mesa Hira dengan Di Ujung Minggu ada di posisi 18. Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya dari Nuka ada di posisi 17. Turun ke posisi 16 ada Raim Laude dengan Pergilah Kasih. Dan di posisi 15 ada kolaborasi dari For Revenge dan Lomba Sihir dengan Selamat Merayakan. Afgan dengan lagunya Kacamata harus turun ke posisi 14. Dan di posisi 13 ada Bilal Indrajaya dan Maudy Ayunda dengan lagunya Kau. Wijaya 80 dengan lagunya Malam-Malam ada di posisi 12. Sementara di posisi 11 ada Glenn Samuel, Brisia Jody, dan Andi Rianto dengan Makin Aku Cinta. Mau Jadi Apa dari Yura Yunita ada di posisi 10. Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota ada di posisi 9. Posisi 8 ada Tohpati dan Adi Basal Lama dengan Semusim, sementara Paul Partohap ada di posisi 7 dengan lagunya 404 Home Not Found. Padi Reborn dengan lagunya Ego ada di posisi 6. Posisi 5 ada Aku JJ dengan Lihat Kebunku. Posisi 4 ada Mahalini Ingat-Ingat Lagi dan kolaborasi Rizky Febian dan Adrian Khalif dengan lagunya Alama ada di posisi 3. Dan untuk runner-up kita di posisi 2 ada Nadi Basalama, Aziz Harun, dan Aisyah Retno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Yap, teman berdua, ini dia jawara bertahan kita di Indo Top 20 Pro 2 Palembang. Dengan lirik yang dalam banget, musik yang bikin tenang banget, bikin nyaman banget, ini dia ada Sedia Aku Sebelum Hujan dari

0: Indonesia Top 20.
1: Udah komplit ya 20 lagu Indonesia terhits untuk pekan ini di Indotop 20 Pro 2 RRI Palembang. Buat kamu yang lagunya turun atau baru masuk, jangan lupa ya, dukung terus musisi favorit kamu, requested sering mungkin melalui WhatsApp, Instagram, ataupun juga aplikasi RRI Digital Pro 2 Palembang di kolom live chat. Dan aku Selvian pamit undur diri. Setelah ini kamu bakal dengerin International Top 20 Pro 2 Palembang. Dan thank you banget untuk dukungan dari para label, dan dukung terus musik Indonesia.
0: Indonesia Top 20
2: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

RRI Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, balik lagi di Sabtu ini bareng Divi ya, untuk dengerin International Top 20 Pro 2 RRI Palembang. Dan aku juga bakal kasih tahu kamu kalau ada yang harus keluar dari chart hari ini nih teman Pro 2. Sayang banget, All Day Project dengan One More Time dan Huasa dengan Good Goodbye harus bye-bye dulu dari chart International Top 20 Sabtu ini teman Pro 2. Lalu siapa nih yang masuk ke 20 besar? Pasti ada penggantinya dong. Kalau ada yang keluar 2, berarti yang masuknya juga 2. Dan ternyata di posisi ke-20 teman Pro 2 ada new entry kita yang baru banget ya menyambut 2026 dengan lagu yang vibes-nya tuh khas banget ya, dreamy, artsy, dan bikin kita sok mikir tentang hidup walaupun lagi rebahan. Ini dia, di posisi ke-20 ada Harry Styles dengan Aperture. Number 20.

Di posisi ke-19 tadi ada Stray Kids dengan Do It. Lagu ini harus bertahan di posisi ujung tanduk, teman bro dua. Walaupun lagu ini tuh energik banget, tipikalnya Stray Kids yang bikin pengen lompat. Yeah. Dan selanjutnya ada lagu galau modern dengan beat yang tetap asik buat head nod pelan-pelan sambil pura-pura kuat. Ini dia posisi ke-18, Tate McRae dengan Nobody's Girl.

Inggris ke posisi ke-17 ada Madison Beer, Bad Enough, dengan lagu yang vibesnya tuh confident banget tapi nyesek, kayak bilang aku tuh cukup ya tapi sambil nangis dikit. Dan kalau kita beralih ke lagu selanjutnya nih, ini juga cocok banget buat kamu yang baru chat seminggu aja tapi udah mikir dialah orangnya, dialah Mai. Apakah dia Mai? Di posisi ke-16 ada Nona dengan The One. Number 16.

0: Posisi ke-15 tahun Pro 2 masih ada Tate, tapi kali ini lebih tegas nih dengan lagunya Tit for Tat. Ini lagu buat fase yang udah capek banget disakitin. Sekarang gantian. Nah, setelah itu kita akan masuk juga nih tahun Pro 2 ke lagu selanjutnya yang dari judulnya aja udah dramatis banget. Lagunya tuh penuh emosi, cocok buat kamu yang debat tapi tetap aja menang. Posisi ke-14 ini ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 14.

Bittersweet by Madison Beer tadi di posisi ke-13 teman Pro 2. Lagunya kayak kenangan mantan, manis iya, nyesek juga iya, aduh. Tapi daripada galau ya, mending kamu self love dengan gaya kamu sendiri. Atau kalau boleh kamu mau ikutan gayanya boyband K-pop yang lagi ngetren sekarang nih, dengan jeans meloroknya. Ini dia di posisi ke-12 ada Fashion by Curtis. Number

0: Posisi ke-11 tadi mencurahkan isi hati yang gak mau diremehin dengan vibe cute-cute-nya. Makanya Eilid relate banget dengan Not Cute Anymore. Nah, selanjutnya Tuan Pro 2, siap-siap kita akan ke top 10. Woo, 10 besar kita dimulai dengan lagu yang groovy, classy, auto bikin pundak goyang pokoknya. Ini dia, I Just Might by Bruno Mars.
1: Number 10.

abis dari Bruno Mars, tadi udah beralih ke lagu Refleksi Hidup yang cocok banget buat yang lagi mau nagih janji atau janjinya berubah tiap awal bulan. Posisi ke-9 tadi ada Charlie Puth dengan Changes. Sedangkan selanjutnya ada lagu dengan aransemen minimalis yang bikin vokalnya tuh kedengeran lebih jujur, lebih dekat kayak lagi curhat langsung ke teman kamu. Lagu ini juga cocok banget buat malam hari pas lagi overthinking tapi gak mau kelihatan sedih. Ini dia. Di posisi ke-8 ada Justin Bieber dengan Daisy. Number 8.

Posisi ketujuh ada Joji dengan Pass One Leave My Bed. Dari judulnya aja udah nyesek banget temen pro 2. Lagu ini ngebahas gimana masa lalu itu tuh nempel terus menerus, entah itu kisahnya, momennya, atau bahkan rasa sakitnya ya. Dan musiknya tuh dreamy banget, pelan tapi emosinya berat. Ini musisinya emang spesialis bikin lagu yang kedengarannya tuh kalem tapi bikin dada sesek pelan-pelan. Itu tadi. Selanjutnya ada lagu R&B yang super halus, romantis tapi gak lebay. Liriknya kayak orang-orang yang lagi jatuh cinta tapi masih ragu-ragu nih, masih mikir ini bakal kemana ya kira-kira. Gak ada yang tahu, who knows. Dan ini dia posisi ke-6, ada Daniel Caesar dengan Who Knows. Number 6.

0: Swift Opalite di posisi kelima teman Pro 2. Ada lagu yang metaforanya tuh tentang cahaya, kenangan, dan hubungan yang indah tapi rapuh. Musiknya juga lembut tapi emosinya tuh dalam banget. Nah setelah ini ada kebalikannya nih. Kalau yang tadi agak lembut, sekarang ada vokal yang super kuat dan siap mengguncang ruang dengar kamu teman Pro 2. Unsur soul, jazz, dan pop medernya tuh campur jadi satu. Lagu ini tuh dramatis banget, ekspresif, dan penuh karakter. Ini dia posisi keempat, ada Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: top 3. Di posisi ketiga ada Tayla dengan Chanel. Dan ternyata, oh ternyata, tiga besar kita diisi sama para ceker. Ceker alias cewek keren yang jagonya bawain lagu candu. Karena di posisi kedua ada cewek keren juga. Runner-up kita ada Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number 2.

Pribadi. Sebelum ke posisi pertama, aku mau ajak kamu recap dulu Top 20 International Pro 2 RR Palembang. Mulai dari posisi ke-20 ada Harry Styles dengan Aperture. Di posisi ke-19 ada Stray Kids dengan Do It. Kemudian ada Tate McRae dengan Nobody's Girl di posisi ke-18. Dan ada Madison Beer dengan Bad Enough di posisi ke-17. Posisi ke-16 ada Nona dengan The One. Dan di posisi ke-15 ada Tate McRae lagi dengan Tit for Tat. Kemudian ada Sienna Spyro dengan Die on This Hill di posisi ke-14. Dan ada Madison Beer dengan Bittersweet di posisi ke-13. Posisi ke-12 ada Curtis dengan Fashion, dan di posisi ke-11 ada Eyelid dengan Not Cute Anymore. Top 10 teman Pro 2, di posisi ke-10 ada Bruno Mars dengan I Just Might, di posisi ke-9 ada Charlie Puth dengan Changes. Lanjut ke posisi 8 ada Justin Bieber dengan Daisies, dan di posisi ke-7 ada Joji dengan Past Won't Leave My Bed. Posisi ke-6 ada Daniel Caesar dengan Who Knows, dan di posisi ke-5 ada Taylor Swift dengan All Polite. Lanjut di posisi ke-4 ada Raya dengan Where's My Husband, dan di posisi ke-3 ada Thailand dengan Chanel. Kemudian ada runner-up kita di posisi kedua, ada Olivia Dean dengan So Easy. Dan teman Pro 2, selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, lagu dengan kekuatan storytelling yang bikin pendengar tenggelam dalam ceritanya, puitis banget, emosional dan megah. Jadi gak heran kalau minggu ini dia masih jadi favorit pendengar Pro 2 Palembang. Terus minggu depan kira-kira masih bertahan gak ya? Atau bakal geser pesaing baru? Kita tunggu bareng-bareng dan dengerin sekarang juga. Ini dia juara bertahan kita. Di posisi pertama ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: Ternyata Omong Pro 2, kamu udah dengerin semua International Top 20 Pro 2 RR Palembang Sabtu ini. Aku mau ngucapin makasih banyak yang udah nemenin sampai ke posisi pertama, dan terima kasih juga untuk dukungan semua label. Kita ketemu lagi Sabtu depan, Omong Pro 2. Bye bye bye.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore, hai hai hai. Ketemu lagi sama Naura di sore ceria hari ini, teman Pro 2. Dan seperti biasa, pastinya aku bakalan nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Tapi sebelum aku nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti, teman Pro 2 ya, dari jam 4 sampai jam 5, kamu bakalan ditemenin sama Pro 2 Jakarta untuk dengerin Music Preneur. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Ekspresiin sore hari versi kamu.
2: Pengen istirahat, capek banget seharian.
3: Bete, cemacet sih.
4: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
5: Dibikin ceria aja.
6: Hah? Emang bisa?
5: Ya bisa lah, kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
7: Numpang Nampang.
5: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
8: Eksplorasi budaya.
5: Dan seru-seruan aja, ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
9: Senja, seru-seruan aja.
5: Tuh, seru banget kan? Sore ceria, setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo, howdy howdy teman Pro 2. Selamat hari Sabtu teman Pro 2. Gua akan kembali menemani kamu pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta di sore ceria weekend barengan sama gue Elana Krisandaru di hari ini teman Pro 2. Woo. Malam minggu nih teman Pro 2 menjelang ya lu siap-siap malam minggu lah ya, kayaknya. Gue akan menemani semua kegiatan lo teman Pro 2 di sore hari ini. Dan kayaknya nanti kita juga bakal ngobrol sama label dari Nada Bumi teman Pro 2 yang juga sudah membawa artis pada hari ini. So buat kamu yang lagi otw ataupun lagi coba untuk bersiap-siap malam mingguan, gue akan menemani semua kegiatan kamu pastinya teman Pro 2. So hold your dial because this is Sore Ceria Weekend.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Produa. Di jam 4 sore ini, sesuai janji gue tadi, teman Produa, gue tidak mungkin sendirian nih, teman Produa. Karena sore hari ini sudah kembali ditemani sama Om Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Om Rio.
1: Kita hari ini berganti jadwal.
0: Oh, berganti jam ya.
1: Biasanya pagi,
0: sekarang kita ke sore. Gimana kabarnya, Om Rio, hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat, dan Monas juga seger-seger aja.
0: Oh, iya, Monas biasa lagi loyo jam segini ya.
1: Jam segini.
0: Ternyata lagi seger. Nah, di hari ini, Om Rio, kita kedatangan siapa nih?
1: Ya, ini juga salah satu temanku dan sebenarnya di dunia musik sudah lama.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kali ini mencoba sesuatu yang baru.
0: Oke. Okay.
1: Dan kebetulan ada sesuatu yang dari hatinya ini ditawarkan ke aku sebagai
0: produser, okay,
1: lalu pembuat musik. Jadi ciptaannya beliau ini. Lagunya sih ya lagu pop rock, tapi dibaluti dengan lirik yang bernuansa religi lah.
0: Oke.
1: Okay. Tapi lebih ke anak muda juga, supaya anak muda mungkin malam ke klub, tapi siangnya juga
0: keren.
1: Doa bersama.
0: Keren, ya. keren.
1: Ya, namanya adalah Indra.
0: Halo.
1: Gitu.
0: Oh, coba cek sound. Coba.
2: Cek sound.
0: Oh, yes, iya. Oke. Okay. Udah kedatangan Om Indra nih.
2: Iya.
0: Boleh dong kenalan dulu kira-kira Om Indra sebelumnya atau mungkin pengalaman sebelumnya udah pernah gabung di musik belum, Om?
2: Iya, terima kasih untuk apa namanya penyiar Pro FM, Produ FM ya.
0: Produ FM.
2: Oke, ya. Perkenalkan nama saya Indra Rahadian. Saya bermusik dari SMA, Mas.
0: Oh iya. Yeah.
2: Iya, dari SMA pernah juara juga,
0: okay,
2: di kampus dan sering juga isi apa namanya band-band yang sudah terkenal ya. Mendampingi dulu ada kita pernah Niji ya kan,
0: okay,
2: sebelumnya.
0: Okay.
2: Nama band kita tuh dari zaman kuliah itu Asteroid, Mas.
0: Asteroid.
2: Iya, Asteroid.
1: Kalau jatuh ke dunia bahaya ya.
0: Kalau jatuh ya bahaya ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, oke. Jadi sebelumnya genrenya apa kalau boleh tahu?
2: Genrenya sebetulnya ke pop rock ya.
0: Pop rock ya.
2: Iya, pop rock, okay. Dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas.
0: Oh.
2: Dan iya. Dan dalam apa namanya berjalannya waktu ya, saya juga sudah mulai hijrah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam apa namanya dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya.
0: Oh.
2: Dunia putih dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh, Mas.
0: Oke, okay, ya, alhamdulillah.
2: Umroh, saya ketemu dengan Bang Rio ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau juga satu visi, satu misi sama saya juga ya. Karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
0: Oke, okay,
2: okay. Bukan hanya dinikmati, tapi bermanfaat. Bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan. Dari dengar musik, mereka bisa berkarya gitu.
0: Oh.
2: Nah, iya betul. Jadi judulnya itu Panggilanmu.
0: Panggilanmu.
2: Iya.
0: Itu single terbarunya Om Indra.
2: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
0: Oke, okay. Ya. Jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa, Om Indra, sebenarnya?
2: Ya, backstory-nya adalah, jadi ini panggilan hati saya ya.
0: Oke.
2: Okay. Apa namanya, mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu, okay, ya.
0: Okay.
2: Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya dengan usaha, ternyata belum berhasil kan gitu.
0: Okay.
2: Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata ketika Tuhan memanggil, sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi, Mas. Di detik-detik, okay, terakhir saya sudah apa namanya masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah ini kok gagal ya gitu.
0: Okay.
2: Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil, pasti ada jalannya, Mas. Gitu. Nah, pulang dari umroh, saya keingetan nih. Wah, saya punya lagu sudah lama gitu, okay, kan ya. Panggilanmu, wah kenapa enggak saya garap lagi kan, okay, gitu.
0: Okay.
2: Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru,
0: okay,
2: lagu baru, ya kan, jam tayang baru ya.
0: Oke, oke. Okay. Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya, Om, ya awalnya.
2: Iya, awalnya, iya.
0: Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
2: Bisa diselesaikan.
0: Diselesaikan.
2: Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic. Oh,
0: Bang Rio Magic.
2: Iya, yeah, jadi okay, beliau yang apa namanya kasih motivasi buat saya.
0: Oke. Okay.
2: Bro ya Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu.
0: Oke.
2: Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu Bang, Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, cukup menarik gitu untuk didengarkan gitu Mas.
0: Oh, oke. Tapi sebelumnya ada ini enggak, ada tantangan yang paling berasa enggak, karena ini kan lintas genre sebenarnya ya.
2: Betul.
0: Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
2: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya.
0: Iya.
2: Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya.
0: Iya.
2: Gen Z ya kalau sekarang kan.
0: Iya.
2: Otomatis mereka itu mencari apa ya, sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup, mungkin itu. Saya juga masih gaul Mas.
0: Oke, kalau dari Om Rio untuk pertama kali lagu ini nyampe ke Om Rio gimana? Maksudnya apakah ada perasaan yang kayak, oh ini sebenarnya berat tapi bisa atau gimana?
1: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu. Kedua lirik. Dan dari melodinya ini kan dia duluan yang udah berangkat ke sana,
0: gitu. Umroh ya.
1: Ya, terus itu kayak nggak tahu kapan bisa diajak lagi ke sana. Tapi artinya dari sebuah lagu ini, ketika kolaborasi aku bikinin sesuai dengan apa yang keinginan di sebuah liriknya tadi, menjadi sesuatu. Siapa tahu, mungkin bukan untuk umumnya, tapi aku pribadi gara-gara lagu inilah terpanggil. Kan makanya judul panggilan.
0: Oh iya.
1: Jadi membuatnya ini memang dengan rasa yang berbeda. Biasanya kalau aku bikin musik pop yang lain kan rasanya ya rasa pop, R&B, rasa R&B. Kalau ini kan kita juga bersepakat bahwa lagu ini bukan lagu yang religi ya, karena liriknya itu nggak ada yang lebih spesifik untuk bilang bahwa itu ke Tuhan kan.
0: Kalau
1: kita nanti dengar, tapi bahwa mengajak orang-orang siapapun yang ingin coba, ayo dong ke sana gitu. Nanti kamu di sana tuh akan ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, aku nanti berbeda. Nah, jadi dari lirik itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang pencipta di sini, kita harus berangkat ke sana, tidak. Lebih umum sebenarnya.
0: Lebih umum.
1: Ya. Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
2: Betul.
1: Panggilanmu itu kan juga panggilan hati.
0: Panggilan hati juga. Betul.
1: Iya, panggilan ke diri sendiri.
0: Betul. Oke. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya, lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra, hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
2: Beneran ya, terjadi, Indra. Luar biasa.
0: Jadi luar biasa. Ya. Dulu gawat banget kalau kata Amri.
1: Kayak solid gitu.
0: Iya.
1: Bisa hancur.
0: Memang di dunia hiburan gitu ya.
2: Terus gini Mas, lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya. Dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya, bahasa kita ya, di PHK. Lalu bertemu dengan ibunya. Dia bilang, "Kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa? Callingnya apa?" gitu. Contoh misalkan dia seorang musisi. Nah, ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan, seperti Mas nih kan sebagai penyiar ya. Mungkin panggilan Tuhan di sini di dunia ini untuk apa? Sebagai penyiar ya. Nah, lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya. Hobi kamu apa? Keahlian kamu apa? Ternyata dia seorang musisi, Mas. Iya, dan seorang musisi ngeles-ngeles di piano, Bang Rio ya, les-les piano gitu. Ternyata dia lebih sukses di bidangnya itu, dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan dia sebagai apa, seorang musisi.
0: Jadi
2: gitu, atau
0: guru,
2: ya guru-guru pemain piano gitu. Nah, ini menarik ya. Tadi kan sebetulnya bukan hanya umroh aja, tapi karena menceritakan tentang histori, saya ceritakan historinya seperti itu. Nah, karena panggilan itu ada tiga tadi Mas. Ya kan, ini panggilan untuk sholat gitu ya.
0: Azan.
2: Itu kan ada juga panggilan ke Baitullah. Nah, yang ketiga nih ngeri Mas.
0: Apa tuh?
2: Panggilan ke Rahmatullah.
0: Udah terakhir tuh ya.
2: Udah terakhir. Nah, kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, 1-2 ini kita sudah melakukan gitu Mas. Gitu. Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa? Karena titik ketemunya itu akan apa ya? Akan booming gitu loh ketika dia tahu, "Oh Tuhan, aku maunya kesini." Banyak kan kita salah jalan kan, genjet kan. bidangnya ini karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu ya. Itu jadi di situ poinnya gitu Mas.
0: Oh.
2: Sangat luas Mas ya ternyata kan.
0: Ternyata artinya luas ya.
1: Makanya
0: luas.
1: Musiknya pun juga dibikin ya pop seperti biasa
2: gitu. Iya
1: gitu. Karena kalau dibikin nanti religinya lebih ke apa namanya Timur Tengah gitu kan.
2: Iya.
1: Ada lagi di Nada Bumi pun banyak yang musik-musik ke arahnya ke sana.
2: Iya.
1: Tapi yang khusus lagu ini ya kita lebih umum.
2: Okay. Jadi warna baru.
0: Jadi warna baru. Oke kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur udah kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet. Lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu. Tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody. Dan salah satu lagu legend ya Om Rio ya.
1: Legend banget.
0: Legend banget ya.
1: Zaman muda aku mainin pianonya setengah mati.
0: Salah satu lagu yang gak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang. Gak bisa ditiru ya.
1: Gak bisa. Dan aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw,
0: yang mentah ya.
1: Mentahnya. Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor, ya artinya tanda kutip jorok.
0: Gitu. Masih pakai pita gitu ya?
1: Pakai pita. Mm-hmm. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu.
0: Mm-hmm. Dan, seninya di
1: ya,
0: situ.
1: Dan kita bisa melihat hari ini ya lagunya abadi.
0: Iya benar.
1: Dan kita nggak bisa bilang bahwa dia nggak jago, jago main gitu.
0: Bener, kita juga nggak bisa bilang lagunya jelek gitu
1: bisa,
0: kan.
1: Iya karena memang udah ya ini sejarah lah.
0: Sejarah betul. Lagu. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata Bismillah juga ya.
1: Iya betul. Gitu. Karena si Freddie Mercury dari struktur darah keluarga itu memang kan
0: dari Timur Tengah ya, di Zanzibar ya. Gitu. Nah ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra nih. Kita bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi, sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke.
1: Nah, tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kalau di hari biasa. Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan?
0: Iya.
1: Yeah. Bisa kapan aja kan?
0: Bisa kapan
1: nah,
0: aja.
1: Artinya kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia.
0: Wow,
1: ya, kan itu kan wow banget.
0: Artinya
1: level A sampai Z setiap orang pengen daftar. Okay. Itu mereka denger lagu ini. Jadi terpanggil terus kan.
0: Benar gak? Benar.
1: Jadi memang lagu ini diciptakan kemarin salah satunya adalah kita coba masuk ke travel-travel nanti. Mudah-mudahan jadi theme songnya travel.
0: Sehingga
1: banyak yang melihat, banyak yang mendengar dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau pergi berangkat ke sana.
0: Tapi
1: untuk yang diri sendiri panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap pekerjaan terhadap hati ya kan, terhadap silaturahmi terhadap sesama, itu yang paling penting.
0: General ya berarti. General.
1: Jadi bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal.
0: Tapi aku penasaran tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra itu banyak instrumen yang orkestra gitu.
1: Orkestra.
0: Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok di lagu ini gitu untuk dipadupadankan gitu?
1: Karena satu basicnya ada minor, ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik, apalagi ya kalau orang-orang Eropa Barat dan Eropa Timur mainkan, apalagi orang-orang Praha ya. Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument di keyboard gitu dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat. Karena lagu itu kalau ada unsur minornya maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam.
0: Oh gitu.
1: Loh iya.
0: Kalau
1: lagunya mayor itu enggak jadi dia ke dalam hati, biar pun tetap dia lebih ada yang ceria. Lebih tegas. Tapi kalau minor itu dia lebih deep. Atau misalnya kayak film Odyssey yang terbaru sekarang.
0: Yang terbaru.
1: Ada beberapa suit-nya itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord, yaitu adalah ada diminisnya.
0: Diminis.
1: Ya, kalau kita ngomong teknik ada do, ada fis-nya. Nah diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem. Jadi ada apa ya?
0: Mendebarkan.
1: Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
0: Oke.
1: Sehingga kayak tadi Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full. Melodius kan.
0: Betul.
1: Nah itu kan aku masukin diminisnya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor yang deep sampai yang kesannya menjadi ada tergerak hati untuk. Tapi bukan horornya ya. Diminisnya aku campur minor 9-nya gitu. Tapi diminis itu.
2: Lebih ke feel mungkin ya Mas ya.
1: Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu.
0: Iya,
1: tapi kalau ini dijadikan mayor bisa enggak? Bisa. Tapi enggak jadi kesedihannya itu enggak dalam. Jadi orang yang gembira aja kalau.
0: Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om? Kayak kaget, puas atau gimana tuh?
2: Iya, saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya nih?
0: Sampai kaget ya?
2: Iya kaget, karena saya dengerin waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan, bassnya juga kan, soundnya ini laguku nih. Padahal aku pakai gitar biasa aja kirim ke Bang Rio. Wah, ini luar biasa aku bilang gitu aku pengen merinding. Dan jujur pertama kali dengar saya nangis, Mas.
0: Oh iya?
2: Nangis, saya nangis. Kayak deep, bener tadi tuh deep banget gitu. Saya sampai saya bilang saya nangis baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu sampai nangis gitu.
0: Oh.
2: Nah, itu artinya lagu ini penuh makna.
0: Oke. Okay.
2: Tambah lagi apa namanya pembuatan musiknya juga sangat luar biasa ya. Lebih deep lagi, lebih deep lagi gitu. Saya terasa Mas, itu saya nangis. Iya, karena relate banget sama
0: relate banget ya.
2: Iya, sama apa kehidupan ya kan. Sama baru saya pulang dari umroh gitu kan puas. Makin kangen juga mau ke sana lagi gitu.
0: Ke sana lagi bawaannya.
2: Iya, aduh, luar biasa.
1: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah.
2: Iya.
1: Kalau aku lebih ke melodinya dulu.
0: Oke.
1: Aku kalau lagi bikin nulis lagu juga melodinya dulu ditentuin. Mana hukumnya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya gitu.
0: Oke.
1: Habis itu baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story. Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya I-pop lah, kayak model K-pop-K-popan gitu. Itu memang strukturnya bukan cerita aku. Aku bercerita sama si talent. Di sekolah kamu ngapain aja? Gini om, gini ini teman tadi berantem gini. Itu yang jadi story. Karena aku udah gak di dunianya dia lagi.
0: Gitu.
1: Tapi kalau ini kebetulan masih ada relate-relatenya. Akhirnya melodinya kan aku dengar pertama kali kan melodinya. Melodi gini ya. Apa yang kita perlu buat? Nah, mungkin orkestra itu menjadi satu
2: instrumen.
1: Supporting instrumennya.
0: Yang
1: bisa membawa kita maknanya lebih dalam.
2: Lebih dalam.
0: Okay.
2: Saya ngerasa banget. Luar biasa sih, pertama kali dengerin sampai nangis ya. Sampai nanya lagi berapa kali, ini bener Bang Rio nih, jadi bener nih? Iya gitu kan, wah luar biasa sih.
0: Waktu
1: ngetek kan.
2: Di momen ini saya mau ucapin Bang Rio terima kasih.
0: Silakan.
2: Ada magic Rio-nya di situ.
1: Gak messy aja.
2: Ada magic Rio-nya, lagu ini udah terpendam lama dan alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio. Mungkin itu aja dari saya.
0: Thank you.
1: Mudah-mudahan lagu ini ya salah satunya bisa nempel ke travel.
2: Amin.
1: Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga disupport sama brand apa namanya Agar-Agar.
0: Oh iya benar. Tadi ada tuh di depannya.
2: Iya, betul.
1: Beliau juga mualaf ya.
2: Iya betul.
1: Jadi mualaf. Akhirnya dia juga ikut ingin support
2: gitu. Ya.
1: Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau.
0: Dari Agar-Agar itu ya.
1: Ownernya langsung
0: ya.
1: Langsung.
0: Oh iya. Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali denger lagu ini langsung kan tadi terharu ya.
2: Iya.
0: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar, kayak keluarga kah atau
2: yang pertama
0: orang
2: kali
0: tua dengan, gitu mungkin.
2: Wow, luar biasa. Ya, ini pertama kali ke orang tua,
0: Kan,
2: saya dengerin apa namanya, bagaimana lagunya nih.
0: Iya, minta pendapat.
2: Terus orang tua bilang ya terus jalan aja, ini bagus buat CR kamu. Yang kedua kakak saya nomor satu. Nah, ini Bu Dewi ini luar biasa selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan. Termasuk saya ini kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa putus sekolah. Untuk lanjut di yang kurang mampu SD, SMP, SMA gitu kan. Dan apa namanya lebih relate lagi juga gitu kan. Panggilanmu untuk apa? Untuk belajar kan gitu ya. Karena belajar itu kan sepanjang hayat Mas. Gitu. Nah, mungkin apa dua orang tersebut yang saya yang pertama ketiga kali. Ya, yang ketiga ada apa ya namanya kekasih mungkin. Terus sama anak saya. Iya, anak saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa ya. Dan beliau selalu dukung. Bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati. Itu video klipnya anak saya itu.
0: Modelnya ya.
2: Iya
0: model video klipnya.
2: Ya jadi apa namanya orang tua kakak saya nomor satu sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali
0: ya.
2: Dan sama beliau juga sampai apa namanya terharu gitu. Bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel juga. Ini kayaknya bagus nih gitu kan.
0: Langsung disebarluaskan tuh ya.
2: Kan jaringan kakakku kan tuh cukup luas lah.
0: Lewat apa, WA gitu atau
2: lewat WA gitu kan, di grup-grup kan banyak. Beliau aktif juga di organisasi gitu.
0: Disuruh nonton video klipnya juga.
2: Oke,
0: berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
2: Puas sekali
0: ya bahkan. Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
2: Iya betul.
0: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
1: Rencana gitu, jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
0: Betul.
1: Jadi kita lebih konsen setelah ini, udah mulai tuh kemarin kita mau bikin solawat ya.
2: Solawat.
1: Oh. Ya, solawat. Karena kebetulan aku beberapa bulan yang lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Siraj kan,
0: mantan. Oke, okay, mantan ketua.
1: Yang suaranya aku cloning.
0: Betul.
1: Aku bikin solawat baru dan udah di launching. Cukup bagus peminatnya, pendengarnya. Nah ini juga, yuk kita bikin solawat yuk, ayo gitu bikin solawat. Nanti yang khusus religi ya, nanti ada solawat, ada yang pop kayak begini tapi ke religi.
0: Oh, dibikin dua berarti ya, ada yang pop, ada yang religi.
1: Iya, nanti solawat itu kan dukungannya dari pesantren-pesantren.
0: Iya, betul. Dan
1: bagaimanapun juga fansnya dari mereka-mereka.
0: Oh gitu, jadi dari yang faktor agamisnya ada, dari popnya ada.
1: Iya, kenapa begitu? Artinya kan kita ngomongin musikpreneur adalah entrepreneur di bidang musik industri.
0: Betul.
1: Nah, jadi ini juga sebagai edukasi teman-teman di Indonesia bahwa kayak misal gini, ah nanti musik religi kan yang denger sedikit. Ini bukan masalah sedikit atau banyak.
0: Oke. Okay.
1: Satu, masalah siar jelas.
0: Oke. Okay.
1: Bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notice terhadap banyak orang.
0: Oh, bisa.
1: Berarti ada unsur bisnis kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, caranya kemarin juga bilang, oke, lagu ini gimana? Ini unsurnya ke travel.
0: Oke.
1: Okay. Oke, satu. Kalau yang solawat gimana? Ke pesantren.
0: Oke. Okay.
1: Karena gimana pun juga penyanyi sebesar idol kita, Indonesian Idol, mereka butuh fans.
0: Iya, betul.
1: Tapi karena mereka udah bentuk duluan fansnya di depan, maka ketika dia keluarin lagu, itu udah dalam tanda kutip aman kan?
0: Iya, betul.
1: Fansnya akan denger. Nah, yang kayak gini-gini gimana caranya? Nah, makanya dengan bisnisnya ke travel, owner-owner travel bilang, oke ya, kita tetapin ini jadi time song.
0: Oke. Okay.
1: Nah, nanti jemaah-jemaahnya yang mau berangkat
0: ya dengerin
1: lagunya, ya kan? Dengan gitu artinya ini lagunya kan akan dia denger
0: teringat
1: terus setiap akhirnya jadi fans. Nanti lama-lama Indra Rahagandian ini fansnya traveling, travel, umroh, satu lagi pesantren.
2: Iya, pesantren.
1: Itu kalau dikali-kali kan se-Indonesia besar.
2: BKPRMI, Mas.
1: BKML, ya.
0: BKPRMI, ya. Itu juga ya.
2: Iya.
0: Termasuk juga.
1: Jadi sangat bisa memungkinkan sekali lagu-lagu religi untuk lebih ke dunia sistem modelingnya untuk mereka notice. Karena di Indonesia, lagu religi ini nggak dia doang, kan?
0: Betul. Banyak sekali. Iya.
1: Tapi yang booming, yang benar-benar notice, salah satunya kan lagu siapa? Lagunya Mas Dwiki Darmawan.
0: Oh iya benar.
1: Satu. Kita Purnama Sari.
0: Kita Purnama Sari.
1: Opik. Okay. Yeah. Tapi bisa dihitung jari kan?
0: Ada Talui.
1: Iya, masih
2: jari. Selanjutnya Indra Rahadian.
0: Amin.
1: Dan banyaknya nanti yang top-top lagu religi ini.
0: Okay.
1: Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke orang-orang yang membutuhkan.
0: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh, dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren.
1: Terus pemuda masjid.
0: Pemuda masjid
2: juga. Iya, pemuda masjid. Ya. Yes, ya, betul.
1: Berapa banyak di Indonesia
2: pemuda? Banyak.
0: Oh iya. Betul. Nanti di play di masjid mungkin kan?
1: Mungkin.
0: Abis azan.
1: Tapi di organisasi.
0: Oh, di organisasi.
1: Atau di perpribadinya si pemuda masjid.
0: Bukan di toanya ya?
2: Bukan.
0: Panik juga kalau di toanya.
1: Azannya di begini, jangan.
2: Ya. Jangan. Terus uniknya penciptaan lagu ini, Mas. Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
0: Sahur, ya. Oke.
2: Okay. Jadi sebelum sahur itu kan saya kalau mau ke apa namanya yang makan sahur itu
1: sesudah atau sebelum?
2: Sebelum sahur. Apa? Ya, jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih, Mas ya. Saya nyiptain lagu, alhamdulillah tuh tercipta di bulan Ramadan itu.
0: Bulan Ramadan.
2: Iya, bulan Ramadan. Iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi gitu.
0: Oh.
2: Nah, jadi Ramadan
0: jadilah.
2: Iya, Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Bang Rio kemarin kita garap ini bulan Ramadan juga.
0: Wah, berkah Ramadan
2: berkah. Nah, betul.
0: Luar biasa.
2: Insyaallah lagu ini pun penuh dengan keberkahan.
0: Amin. Ya Allah. Jadi jangan lupa didengerin ya teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Rio Nanda Bumi dan juga Om Indra pastinya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama Rio Nada Bumi dan Om Om Indra. Di cut terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Oke, terima kasih Mas Elan.
0: Terima kasih.
1: Iya. Sebelumnya saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia.
0: Okay.
1: Nah, saya kenapa vokalnya kuat gitu nafasnya itu saya latihan pernafasan Mas.
0: Oh.
1: Ya namanya lembaga Tahta Mataram.
0: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah, latihan itu meditasi Mas.
0: Oh iya. Yeah.
1: Yes, meditasi dan latihan pernafasan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ini lagi dengerin semua ini.
0: Oh.
1: Seluruh Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Punten, halo.
1: Ya.
0: Oke. Yeah.
1: Dan untuk apa namanya pendengar radio
0: Pro 2
1: FM.
0: Betul.
1: Ya. Jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya. Mm-hmm. Dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda.
0: Okay.
1: Ya. Judulnya adalah Panggilanmu.
0: Okay.
1: Ada di Spotify. Mm-hmm. Ya, dan juga sudah ada di YouTube.
0: Okay.
1: Dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya.
0: Okay. Ya.
1: Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik ya, cintai bangsa Indonesia ya, cintai juga agama kita, agama Islam gitu.
0: Oke. Kalau dari Om Rio?
2: Iya, kalau dari sisi aku membawa Nada Bumi ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini. Salah satunya kalau yang channel pop, rock dan lainnya itu udah biasa.
0: Oke. Okay.
2: Aku pengen punya channel religi sama kids, anak-anak.
0: Oke. Okay.
2: Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan. Ini hari ini juga artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
0: Oh, hari ini ada lagi. Okay.
2: Yang religi juga selalu ada.
0: Oke. Okay.
2: Ya, salah satunya ini karena ini membuatnya kan semua pakai hati.
0: Mm-hmm.
2: Gitu. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat sana. Tidak.
1: Tidak ya. Anak muda.
0: Oke.
2: Okay. Ini mudah-mudahan mungkin enggak kesampaian di tahun ini.
0: Oke. Okay.
2: Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian bisa juga.
0: Iya, semoga ya.
2: Semoga dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri.
1: Betul.
2: Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu.
0: Amin.
2: Terhadap siapapun dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
0: Amin.
2: Gitu Om.
0: Oke, pokoknya di support terus ya Nada Bumi teman Pro 2 di YouTube dan dimanapun di sosial media juga
1: ya
0: pasti.
1: Sosial media ada juga.
2: Nadabumi.id, Nada Bumi Record, Nada Bumi Kids, Nada Bumi Religi.
0: Nah, di subscribe juga di boleh ditonton video-videonya di situ udah ada banyak juga Om ya.
2: Banyak.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Om Rio.
1: Ya,
0: terima kasih banyak.
1: Ya,
0: terima kasih juga.
1: Sukses
0: terima
1: selalu.
0: Kasih udah mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir ke sini pastinya.
2: Minggu depan lagi.
1: Oke, thank you.
0: Oke, kalau gitu kita cabut dulu teman Pro 2 dan abis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: Waktunya sore ceria.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Finally ketemu sama Naura di sore ceria ya, yang bakalan nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti tuh teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang pengen request lagu favorit kamu, boleh banget langsung WhatsApp aja di 0816 110916. Atau juga kalau kamu lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital, langsung aja komen di live chatnya. Nanti bakalan aku puterin lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2. So, untuk nemenin perjalanan sore kamu teman Pro 2, lagu selanjutnya bakal puterin, this is lagu yang agak bikin galau ya sore-sore gini teman-teman. This is 1975 with About You.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, penyendiri dari Nadia Fatira teman Pro 2, yang emang kalau di lagu ini sih Nadia nyeritain gimana dia tuh tidak suka yang namanya keramaian teman Pro 2. Jadi hobinya tuh ya sendirian aja gitu. Kadang-kadang emang kita tuh butuh yang namanya me time sih, enggak?

hanya bete sama hal-hal kecil gitu. Bahkan dia tuh terkenal juga sebagai orang yang pelit, ngeselin. Pokoknya tuh, pokoknya kalau kamu ketemu sama orang satu ini, bawaannya ngelus dada gitu ya kan. Tapi nih, si karakter Ebenezer ini bakalan nanti diperankan sama si Johnny Depp, teman pro 2 ya, untuk adaptasi terbarunya. Untuk kamu yang gak tahu, Ebenezer Scrooge ini tuh juga karakter dari salah satu novel yang terkenal banget, yaitu karakter di novel Christmas Carol karya Charles Dickens, teman pro 2, dimana novel ini tuh emang menceritakan tentang si Scrooge ini yang dihantui oleh roh-roh Natal dan menghadapi masa lalunya. Jadi tuh emang cerita itu agak-agak horor tapi juga reflektif gitu teman pro 2. Jadi gimana menceritakan tentang kalau kamu terlalu sering juga pengennya sendirian gitu, egois gitu, pengennya sendiri terus, ujung-ujungnya banyak orang juga yang gak peduli sama kamu gitu. Jadi di film ini tuh diceritakan bagaimana keegoisannya Ebenezer ini akhirnya menghantui dia sendiri gitu. Terutama nuansa-nuansa Christmasnya ada banget pastinya tuh teman pro 2. Dan di adaptasi terbaru ini kayak aku bilang tadi bakalan diperanin sama Johnny Depp juga, dimana ini juga jadi project film Johnny Depp pertama ya, setelah beberapa tahun ini dia sempet hiatus ya di dunia perfilman juga teman pro 2. Dan selain itu juga film ini bakalan di sutradarai sama T. West ya, pastinya ini jadi salah satu film yang seru banget karena T. West tuh jadi kenal banyak banget film-film keren yang diadaptasi dia gitu teman pro 2 ya. Dan film ini rencananya bakalan tayang di tanggal 13 November 2026. Jadi untuk kamu yang mungkin penasaran nih kira-kira filmnya gimana, trailernya tuh gimana, kamu bisa banget langsung aja baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu casual dari Chapel Round, teman Pro 2 yang rencananya Chapel ini juga bakalan tampil di salah satu festival garapannya Olivia Rodrigo, yaitu Daisy Chan Fields yang bakalan digelar tanggal 29 Agustus 2026, teman Pro 2, dimana emang festival satu ini nih dibuat sama Olivia ya, merupakan untuk mengusung semangat kebersamaan, kreativitas, dan perubahan sosial melalui musik. Jadi festival ini bakalan hadir sebagai ruang yang menghubungkan musik dan juga aksi positif di tengah masyarakat, teman-teman Pro 2. Dan uniknya lagi nih, Daisy Chan Fields ini nih emang sengaja Olivia buat khusus untuk cewek-cewek aja gitu, teman-teman Pro 2. Jadi kalau musisi yang tampil di sini rata-rata semuanya tuh perempuan. Jadi ada Chaperone tadi kayak aku bilang, ada Olivia juga pastinya, ada Dochi, ada Cat's Eye, ada Mitski, ada Garbage, ada Bikini Kill, ada The Birders, ada Rachel Shinori, ada Die Split, Ellie, North for Radio, terus banyak lagi tuh, teman-teman Pro 2 ya. Artis-artis cewek keren-keren ya yang pastinya tuh terinspirasi dari Olivia juga tuh. Jadi selain itu ya, Daisy Chan Fields ini juga rencananya tuh bakalan setengah dari hasil festivalnya bakalan disalurkan kepada organisasi Nirabala yang mendukung pemberdayaan perempuan dan anak perempuan tuh, teman Pro 2. Jadi emang keren banget. Dan emang juga Olivia tuh kemarin tuh baru aja ngerilis ya kayak merchandise resmi dari festival satu ini. Ini mana uniknya nih juga, teman Pro 2 ya, Olivia ini bekerja sama dengan platform Etsy ya untuk meluncurkan koleksi satu ini, di mana dia juga bekerja sama dengan 10 entrepreneur muda perempuan, teman Pro 2, untuk buat beberapa koleksi merchandise-nya tuh, mulai dari ada junk journal kit, ada patch border, ada kalung dan gelang manik-manik bentuk Daisy, ada mahkota bunga, ada kartu remi, sampai tato temporer, teman Pro 2, ya ampun. Jadi emang banyak banget karya-karya yang dibuat sama artis-artis keren ya, teman Pro 2, yang bakalan juga katanya tuh nanti muncul juga tuh di Creative Village-nya mereka, di mana kreator-kreator ini bakalan menghadirkan pengalaman kreatif, merchandise eksklusif, dan juga kesempatan bagi penggemar untuk bertemu secara langsung dengan pembuat koleksi-koleksi yang baru aja aku sebutin tadi, teman Pro 2. Emang keren banget Olivia Rodrigo ya, emang ada aja gitu idenya. Bahkan waktu tuh kalau ngomongin Olivia tuh emang dia tuh sangat-sangat vokal banget sama isu-isu sosial gitu, teman Pro 2 ya, bahkan isu kesehatan mental pun dia juga vokal banget. Emang keren banget Olivia ya, yang kebetulan juga baru aja ngerilis full album dia, teman Pro 2 ya, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, yang juga tuh dapat sambutan baik dari banyak orang, teman Pro 2. Ya udah deh kalau gitu, langsung aja aku puterin salah satu lagu dari albumnya, This Is Stupid Song dari Olivia Rodrigo.

Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Mustahil dari Chance, teman Pro 2 ya. Kalau misalnya ngomongin tentang mustahil, kayaknya ada salah satu film yang apa ya, tentang perjalanan yang mustahil banget dilewatin ya teman Pro 2, tapi akhirnya terlewatkan juga tuh. Pasti kamu udah bisa tebak ya film apa teman Pro 2. Bener banget, The Odyssey ya, yang emang tuh lagi banyak banget dibahas sama banyak orang yang suka film maupun yang gak suka film gitu. Karena emang filmnya tuh se-epic itu perjalanannya, dan juga memang garapan Christopher Nolan gak pernah gagal sih teman Pro 2. Tapi kalau kamu yang suka banget abis nonton The Odyssey terus aduh pingin ngulik-ngulik tentang Greek mitologi nih, nah teman Pro 2 ada salah satu series juga nih yang cocok banget kamu nonton, apalagi kalau kamu suka banget sama Greek mitologi, yaitu Percy Jackson, dimana season 3 nya ini rencananya bakalan tayang pada 20 November 2026, dan season 2 nya tuh baru aja selesai tayang kayaknya tuh teman Pro 2 ya, yang dimana penayangan awalnya tuh kalau gak salah di akhir November 2025 kemarin gitu. Jadi emang jadi salah satu film yang wah sukses juga tuh banget tuh teman Pro 2 ya. Jadi di season 3 ini rencananya bakalan mengangkat novel ketiganya juga ya, yang berjudul The Titan Curse, di mana di musim ini bakalan mengikuti pertualangan Percy Jackson lagi bersama Grover Underwood ya, yang bakalan melakukan misi penyelamatan salah satu temannya yaitu Annabeth Chase serta Artemis dari ancaman Titan Atlas tuh teman Pro 2. Jadi pastinya ini bakalan seru banget perjalanannya, apalagi kalau kamu suka banget sama Greek mitologi, wajib banget nonton serial satu ini yang emang udah tayang film-filmnya di Disney Plus ya teman Pro 2. Jadi kamu tinggal mampir ke Disney Plus nonton semuanya tuh sambil menunggu menyambut season 3-nya nanti di tanggal 20 November 2026.

Teman Pro 2, selanjutnya kita akan bergabung bersama programa 1 Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Al-An'am ayat 1-26 bersama Qori Syahrudin Siddiq. Lalu di jam 18.10 kita juga akan mendengarkan bersama Beduk dan Azam Maghrib di wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanilladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tema Pro 2 dengan terdengarnya beduk dan azan maghrib, kami segenap keluarga besar RRI Pro 2 Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin juga lagunya Payung Teduh Teman Pro 2 ya, masa kecilku yang emang langsung keinget masa kecil ya gak sih? Entah itu di rumah nenek, jajanan zaman dulu, permainan tradisional, atau mungkin nih benda-benda yang dulu sering banget kamu lihat tapi sekarang udah jarang ditemuin. Nah, ngomongin sesuatu yang punya cerita dari masa lalu Teman Pro 2 ya, ternyata ada juga warisan budaya Indonesia yang baru aja kembali ke tanah air lagi nih. Jadi beberapa artefak budaya yang sebelumnya disita sama FBI di Amerika Serikat, kini tuh dipulangkan lagi ke Indonesia dan nantinya bakalan disimpan di Museum Nasional tuh. Jadi bakalan ada 5 artefak yang diserahkan langsung oleh Direktur FBI yaitu Kash Patel kepada Presiden Prabowo, sementara 3 lainnya masih dalam proses pemulangan. Jadi artefak tersebut berasal dari warisan masyarakat suku Dani, suku Asmat, dan kawasan Danau Sentani di Papua Teman Pro 2. Jadi ada kapak batu, kapak beliung, pemukul kayu hias, hingga artefak berupa tempurung kepala manusia yang diukir. Wow, jadi pemulangan ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga warisan budaya Indonesia sekaligus mencegah perdagangan benda cagar budaya secara ilegal Teman Pro 2. Nah, kalau kamu boleh membawa satu benda atau warisan budaya Indonesia dari masa kecil kamu untuk terus dijaga sampai generasi berikutnya, kira-kira kamu sendiri bakal bawa apa tuh Teman Pro 2?

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bad dari Wave to Earth, teman Pro 2 yang sayang banget jadi lagu terakhir yang aku puterin untuk kamu semua di sore ceria hari ini ya. Karena nih selanjutnya kamu bakalan ditemenin sama chart Pro 2 indie lokal tuh. Wow, keren banget kan teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang penasaran nih kira-kira artis indie favorit kamu ada masuk chart ke Pro 2 kali ini gak teman Pro 2? Nah, jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus pastinya di Pro 2 Palembang. And of course, aku juga mengucapin terima kasih banget untuk kamu semua teman Pro 2 yang udah nemenin aku hari ini ya di sore ceria sampai mendekati jam 7 ini. So, lastly dari Jan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye-bye, bahagia selalu.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, FIFA menetapkan tuan rumah Piala Dunia 2030 dan 2034 melalui Kongres Luar Biasa FIFA. Maroko, Portugal, dan Spanyol akan menjadi tuan rumah 2030, sementara Arab Saudi menggelar edisi 2034. Piala Dunia 2030 juga menghadirkan laga perayaan 100 tahun turnamen di Uruguay, Argentina, dan juga Paraguay. Keenam negara tersebut mendapatkan tiket otomatis sebagai tuan rumah. Selain itu, Piala Dunia 2030 akan menghadirkan 101 pertandingan di berbagai negara penyelenggara. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, Arsenal resmi merekrut winger Yunani Christostos Zolis dari klub Brugge dengan nilai transfer sekitar 34 juta pound sterling. Zolis akan mengenakan nomor punggung 17 di Emirates Stadium. Musim lalu, Zolis mencatat 22 gol dan 29 assist dalam 52 laga bersama Brugge. Ia juga dikenal memiliki kecepatan, kemampuan dribble, kreativitas, dan ketajaman mencetak gol. Informasi terakhir, Teman Pro 2, back tim nasional Argentina Nicolas Otamendi mengumumkan pensiun dari karir internasional pada Kamis 23 Juli 2026. Keputusan tersebut disampaikan melalui akun media sosial pribadinya, di mana Otamendi juga menutup perjalanan bersama Argentina setelah mencatat 139 penampilan. Ia juga menjadi bagian penting tim dan tampilan di final Piala Dunia 2026 sebagai pemain pengganti, di mana Otamendi juga menyebut membela Argentina sebagai kehormatan terbesar dalam karirnya. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Naura. Selamat sore dan sampai jumpa.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Indi Palembang mana suaranya? Ini dia, saatnya kamu dengerin 10 lagu indie terfavorit selama 1 pekan di Pro 2 FM Palembang, di Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu

lakukan, ya kan? Jadi ada yang mungkin kamu ngerasa free banget, nongki dulu dong ya. Atau mungkin kamu di rumah aja, kamu termasuk tim yang gak mau kemana-mana, di rumah aja lah kayaknya ya. Tapi yang jelas kalau kamu termasuk anak nongkrong ya. Nah sekarang ini tradisi live music tuh udah banyak banget kan teman Pro 2. Jadi banyak banget nih anak-anak band gitu kan, atau para musisi yang ada di Palembang udah bener-bener melebarkan sayap mereka untuk berkarya. Dan bahkan sekarang udah gak tanggung-tanggung lagi ya. Kita udah ketemu sama beberapa band ataupun mungkin soloist ataupun mungkin grup bisa jadi, yang mereka mengusung format independent alias indie. Keren banget ya. So, Cut of Blood Pro 2 FM juga bakal mengapresiasi musisi-musisi indie yang berkarya luar biasa. Karena emang cirinya banget ya kalau indie atau independent, mereka punya karya yang emang mereka lahirkan ya. Jadi bukan cuma sekedar cover-cover lagu yang ada, tapi emang mereka tuh kayak menghasilkan karya. Dan kita harus terus memberikan apresiasi untuk mereka dong ya. So, hadirlah Indonesia Pro Indie RRI Pro 2 FM Palembang yang bakal terus hadir buat kamu setiap malam minggu, pasti dari jam 7 sampai jam 8 malam ya. Aku bakal ajak kamu start langsung untuk melihat bagaimana perkembangan 10 lagu indie yang ada di Palembang, yang keren banget, yang hits banget di Pro 2 FM Palembang pastinya ya. Langsung aja aku bakal ajak kamu untuk memantau. Ini adalah pendatang baru, baru banget ceritanya, walaupun ada personil lama sih ya. Wajahnya sih wajah-wajah lama gitu sih, tapi jangan salah, mereka baru terbentuk dan langsung mengusung single perdana mereka yang tajuknya adalah Utuh. Langsung di posisi ke-10 teman Pro 2, kita punya Glossy dengan lagunya Utuh.

masih di posisi ke-10 ya teman Pro 2. Jangan salah nih, yang namanya tangga lagu itu kan bakal ada yang naik dan bakal ada yang turun. Karena ini adalah edisi perdana, mungkin kita akan melihat beberapa lagu yang akan naik terus. Ya, ala-ala naik-naik ke puncak gunung sih kalau aku bilang ya. Semoga mereka bisa mencapai puncaknya. Karena emang sih kalau beberapa kali aku ngobrol sama anak-anak indie, para musisi kita ya, puncak dan gongnya banget, mereka pengen banget go national atau mungkin dapat label gitu ya. Itu kayak sesuatu yang wah ditunggu-tunggu banget sama musisi indie loh ya. Karena memang ya teman Bro 2, untuk go national ini gak gampang. Banyak musisi yang sudah berusaha keras banget, tapi memang mungkin belum jalannya. Meskipun memang ada beberapa musisi indie kita, dulunya indie tapi sekarang udah mulai berkarya banget dong di Belantika Music Indonesia, ya kan? Kalau aku sebutin beberapa nama pasti udah pada tahu banget. Dulu kemunculan awal banget kita punya Songket. Walaupun baru-baru ini ada Songket Reborn ya teman Bro 2, tapi kita apresiasi banget loh, Songket ini band indie awal banget asal Palembang yang akhirnya bisa go nasional ya, tembus nasional gitu ya. Dan dulu memang pada saatnya teman Pro 2 luar biasa banget, dielu-elukan banget. Itu udah lama ya, di era 1990-an gitu. Terus kita punya, tahu dong siapa lagi kalau bukan Armada, sebagai salah satu band indie dulunya yang mengusung nama kertas, kemudian langsung go nasional dengan nama Armada. Itu tuh luar biasa banget. Jadi kita tuh kayak bangga ya, ada band-band asal Palembang yang dulunya indie tapi sekarang mereka udah punya label dan bahkan sudah go nasional. Apresiasi banget dong ya untuk hal-hal tersebut. Makanya nih kita kasih doa terbaik ya, semoga banyak musisi-musisi kita juga yang akhirnya bisa mengharumkan nama Palembang, go nasional juga dengan karya-karya terbaiknya. Harus banget dong ya teman Pro 2, bangga banget ya. Seperti yang bakal kita simak juga nih ya, kalau tadi ada di posisi ke-10 glossy-nya itu teman Pro 2 dengan lagunya Utuh, kita langsung ke posisi 9 aja ya. Dari posisi ke-9 ini kita bakal melihat bagaimana kerennya musisi indie asal Palembang gitu kan ya, yang terus berkarya aja lewat single-single oke-nya mereka. Pasti dong. Tapi kalau aku bilang, kalau aku sebut nama band yang satu ini, terus terang aja mereka ini band mengusung tema lagu-lagu yang gahar banget gitu ya. Karena mereka juga stay-nya itu di Studio 12 teman Bro 2. Jadi ada sebuah studio di KM 12. Nah mereka ini studionya di situ tuh, sering nongkinya di sana sebenarnya ya. Jadi aku lebih mengenal band ini sebagai band bentukan dari Studio 12 gitu dong ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita bakal dengerin tampilan dari posisi ke-9 teman Pro 2. Kita punya Rolesan View.

dari posisi ke-9. Udah dengerin dong ya, Rolesan emang luar biasa banget. Jadi mereka ini senior-senior kita yang terus berjaya aja kalau aku bilang. Ya, keren loh. Jadi kalau kita juga ngebahas putaran Studio 12 nih sebagai salah satu basisnya, kalau aku bilang beberapa musisi ya, musisi Indo lokal tuh keren. Karena mereka tuh punya kayak tempat khusus ya, venue yang emang didesain untuk bikin acara-acara keren, iya kan? Wah, ngomong soal Studio 12 jadi inget sama Kak Amet ya. Ingat sama ownernya gitu ya, yang notabene-nya juga punya band yang namanya Bangkot gitu sih sebenarnya. Dan Rolesan itu salah satu band yang emang sering banget ya base campnya di sana, teman Pro 2 ya. Makanya aku bilang apresiasi banget sama ya, mungkin kalau aku bilang kafe-kafe gitu ya, sekarang ini sangat sering mendukung kegiatan live music. Dan ini kadang-kadang mengangkat teman-teman band kita juga, musisi kita juga. Bahkan mereka tuh ya yang tadinya cuma sekedar pengen nongkrong doang atau cari cuan doang, sekarang udah banyak juga musisi kita yang berkarya lewat lagu. Kalau versi mereka sih, kalau gak punya lagu sendiri tuh kayak gak punya anak kandung gitu loh ya. Kalau udah punya lagu sendiri, punya karya sendiri, mereka bakal langsung merasa ada kebanggaan tersendiri. Itu adalah hasil obrolan aku dengan beberapa musisi yang pernah kita ajak ngobrol di Pro 2 FM, yes? Oke lah, dan salah satu band juga yang ya kalau aku bilang punya lagu sendiri juga, pasti dong teman-teman indie kan punya lagu sendiri semua ya. Salah satunya yang berada di posisi ke-8, kita punya Crystal Light dengan Kenangan Terindah. 8.

0: banget sama lagunya Crystal Light, ya udah boleh kamu request aja. Karena emang Pro 2 FM juga kita menghadirkan ajang yang namanya Lapak Indie setiap Sabtu malam. Itu adalah zonanya musisi indie untuk berkarya dengan lagu mereka. Bisa banget untuk kamu request pasti ya. Oke lah ya, jadi aku benar-benar bilang seneng dan luar biasa bangga sama musisi indie kita yaitu Pro 2, karena mereka ini termasuk yang bisa mengharumkan nama Palembang juga dong. Ketika mereka udah berhasil tembus ya go nasional, itu kan kebanggaan juga buat kita pastinya gitu ya. Makanya kita benar-benar kasih apresiasi dan doa serta dukungan terbaik ya buat musisi-musisi indie lokal supaya mereka bisa go nasional gitu dong ya. Pengennya sih karya-karya mereka tetap abadi. Jangan salah ya, banyak lagu yang ya jatuhnya kalau gue yang long last banget ya, lagu-lagu yang memang sih udah lama tapi itu enak didengerin. Contohnya aja ketika awal banget nongol Armada Band ya dengan lagunya Buka Hatimu gitu ya. Terus terang sih sampai sekarang aku tetap hafal sama lagu itu dan terus aku inget aja. Wow. Jadi jatuhnya kayak lagu yang abadi dong gitu aja sih ya. Nah, sama kayak band yang satu ini teman Pro 2 yang punya judul Akan Tetap Abadi. Semoga mereka juga bakal punya karya-karya yang tetap abadi di hati para pendengarnya ya. Siapa ya kira-kira? Langsung aja di posisi ketujuh kita punya Bonavista, Akan Tetap Abadi.
1: 7.

buat kamu ya. Harapannya semoga lagu-lagu lain juga, lagu-lagu musisi indie tuh udah pada abadi-abadi semua ya. Tapi mereka juga harus semangat banget nih, punya kreativitas tinggi juga pastinya dong, supaya lagu mereka abadi di telinga para pencinta musik pasti ya. Oke, dan langsung aja teman Pro 2, aku bakal ajak kamu ke posisi ke-6. Nah, jujur li aja, aku mengenal sosok dia ini dulu kan punya band ya. Dulu itu punya band dulu namanya Kaca, sebagai band awal yang aku kenal gitu kan. Terus dia punya Alphard. Nah, terus kemudian lagi dia punya project solo nih. Keren loh, karena emang ciri khas dari band dia ini adalah suaranya yang serak-serak basah. Wey, keren banget ya kakaknya satu ini teman Pro 2. Okes namanya. Jadi Okes ini emang kita kenal dulunya itu punya karakter suara yang memang khas banget ya, dengan lagu-lagu yang menyentuh dan mengena banget. Dulu aku suka banget beberapa lagu gitu ya, apalagi ketika mereka itu dari dulu banget ya, ketika mereka mengusung nama bandnya Kaca dengan lagu Keajaiban Cintanya. Dulu pada eranya pernah menjadi lagu indie terfavorit sih pada saat itu Pro 2. Kemudian mereka langsung lahir dengan nama Alphard. Wah, ternyata gak kalah keren, lagunya bagus-bagus amat gitu ya. Apalagi dengan vokalis yang tetap aja punya suara khas banget seperti seorang Okes. Nah, tiba-tiba pas aku lihat ya, Okes ini aktif banget sekarang untuk cover-cover lagu. No, bukan cuman cover doang, tapi langsung punya karya. Wow, kalau kamu gak percaya, kamu kepo Instagramnya Okes ya. Oke, finally Okes hadir dengan Okes Project. Nah, ini singlenya ya, sebagai seorang solois dengan lagu yang wow banget kalau aku bilang, Marahmu Lebih Berkuasa. Ini buat kamu teman Pro 2 di posisi ke-6 pekan ini. 6.

Gak berasa udah 6 besar ya. Kita udah dengerin ya Big Six yang udah aku puterin aja buat kamu. Jadi ada 6 karya yang emang oke-oke banget ya. Sebenarnya sih kalau mau jujur masih banyak lagu-lagu indie yang mungkin belum tercover di chart kita di Indonesia Pro Indie. Tapi tenang ya, buat teman-teman musisi yang udah punya karya, ya yang namanya chart kan bakal terus hadir. Naik turun di tangga lagu itu pasti ada. Jadi buat kamu terus berkarya aja, kamu kirimin lagu terbaik kamu ke Pro 2 FM ya. Mana tahu ntar bakal masuk chartnya kita juga. Oke, top 5 teman Pro 2 di posisi kelima langsung aja. Wah, gahar lagi nih kalau aku dengerin ya lagunya ya. Jadi mereka mengusung genre yang bikin semangat banget ya. Jadi anti galau teman Pro 2 karena emang lagunya tuh gahar-gahar banget nih. Dan mereka cocok buat ngebawain genre ini. Siapa lagi kalau bukan D.O.B. Aku punya lagu yang judulnya adalah Rayuan Tipu Daya. Wow, hati-hati dengan Rayuan Tipu Daya ini ya teman Pro 2 ya. This is it di posisi kelima, D.O.B. Rayuan Tipu Daya. 5.

selesai kamu kena rayu sama D.O.B. Tapi kalau rayuannya pakai lagu-lagu yang gahar, kayaknya gak bisa dirayu deh. Maunya apa? Kalau dirayu pakai lagu-lagu romantis gitu. Ya beda sih, orang kan punya apresiasi dan ekspresi yang berbeda. Kadang-kadang sih mengekspresikan ya, beberapa orang tuh suka digombalin pakai lagu-lagu yang ya slow mellow ya. Tapi untuk orang yang suka genre lagu-lagu yang cadas, lagu-lagu yang keras misalnya ya, mereka sih oke, okay. Dirayu pakai lagu-lagu yang ngebeat sih oke-oke aja kayaknya ya. Kayak lagunya D.O.B di posisi kelima ya teman Pro 2. Alright, selamat malam mingguan dulu nih. Aku mau nyapain buat kamu yang lagi pada menikmati malam minggu bareng Pro 2 FM Palembang di waktu malam banget gak tuh? Cakep banget pastinya ya, dengan view jembatan Ampera yang indah banget ya, sungai Musi yang membentang. Wah, pokoknya sekarang juga banyak bahkan destinasi atau mungkin tempat-tempat nongkrong yang emang di bantaran sungai Musi ya. Itu bikin cakep banget nih teman Pro 2. Kamu sering nongkrong di sana juga gak sih? Jadi kalau seandainya kamu yang suka merantau ya, yang jauh dari Palembang, wajar banget kalau ternyata kangennya luar biasa sama Palembang yang emang punya kuliner enak-enak ya. Kemudian pemandangan, apalagi kalau di malam hari, yang cantiknya keren luar biasa. Itu teman Pro 2 yang ada malah bikin para perantau pasti kangen banget sama kampung halamannya di Palembang ya. Nah, berangkat dari hal itulah, musisi kita ya, yaitu Andian, akhirnya membuat sebuah lagu yang tajuknya adalah Palembang Kampung Halamanku. Ini kayaknya pas banget ya, cocok untuk para perantauan yang udah lama ya merantau meninggalkan kota Palembang tercinta. Mungkin pas denger lagu Palembang Kampung Halamanku kayak wow, terobati banget dong sama kangennya. Ya udah, kamu yang jauh-jauhan sama Palembang ya, biar kangennya terobati, dengerin lah lagunya Andian. Ini dia, aku puterin di posisi keempat. Langsung aja kita punya Andian dengan Palembang Kampung Halamanku.

belum nih keliling-keliling Palembangnya? Kalau udah puas ya, pas banget sama background lagunya kamu tadi, Palembang Kampung Halamanku ya. Pas banget buat yang lagi di jalan juga sambil menikmati Palembang di malam hari gitu dong ya. Oke, dan kamu juga masih memantau gimana perkembangan lagu-lagu indie ya selama satu pekan teman Pro 2. Gimana kerennya musisi-musisi indie kita untuk berkarya? Salah satunya ada di posisi ketiga. Mereka terbentuk di 2015. Tapi kalau aku bilang mereka termasuk yang produktif. Meskipun ya para personel tuh udah sibuk sama kegiatan masing-masing gitu kan ya. Kesibukan yang emang luar biasa banget. Ada yang kerja kantoran, ada yang konten kreator, ada yang owner rumah makan. Ingat pindang jadi kan ya. Nah, tapi mereka kayaknya saking luar biasanya nih teman Pro 2, mereka itu tetap aja bisa banget untuk berkarya dan menghasilkan lagu-lagu keren pasti dong ya. Dan salah satunya ya, kita bakal langsung dengerin aja band yang satu ini punya posisi ketiga. Wow, aku ngomongin siapa ya? Aku ngomongin Zidane loh ya teman Pro 2. Zidane yang memang semakin kesini semakin matang aja karena mereka selalu kalau punya lagu tuh kayak kesannya wajib banget dah kita buat video klipnya gitu. Beberapa waktu lalu sempat ngobrol sama Zidane sih kayak gitu ya. Mereka emang kalau bisa sih kalau ada karya ya udah kita bikin klipnya. Tapi untuk lagunya satu ini teman Pro 2, mereka udah punya video klip yang bisa kamu tonton langsung di kanal YouTube-nya Zidane Band ya. Di posisi ketiga aku ajak kamu dengerin lagunya Zidane dengan Cintaku Dibu.

tiga besar ya. Wow, jadi makin kesini. Jadi kita bakal langsung cari tahu ada siapa aja ya lagu-lagu indie yang berada di posisi dua besar. Mungkin kamu udah nebak, wah jangan-jangan ini, wah jangan-jangan itu. Ya udah, daripada kamu nebak-nebak, gimana kalau aku bakal ajak kamu dengerin lagunya mereka. Jadi mereka ini yang di posisi, sudah dari posisi yang tadi ya, 4, 3, 2, 1. Kalau aku bilang sih mereka tuh, kalau bilang dedengkot mah kayak kesannya wah udah tua banget. Enggak, ini bukan tua, tapi lebih ke suhu kayaknya. Udah suhu banget gitu ya. Karena mereka udah lama banget nih malah melintang di belantika musik lokal, yaitu Mampro 2. Seperti di posisi kedua ini nih ya, band yang memang awalnya aku tuh denger lagunya tuh kan up terus ya, beat mulu gitu, up beat gitu tuh Mampro 2. Tapi pas denger, wah kayak dengerin lagu-lagu Japanese rock gitu. Pas denger versi mereka yang lagunya gahar. Nah, tapi makin kesini mereka tuh menghasilkan karya yang romantis. Seperti jiwa aku yang lemah lembut ini ya, tiba-tiba dengerin lagu-lagu yang slow tuh, aduh, bener-bener gue banget gitu rasa itu Mampro 2. Dan mereka punya lagu-lagu yang memang mewakili isi hati, apalagi cewek-cewek banget ya, yang suka sama lagu-lagu yang slow, kayak bakal suka dan jatuh cinta banget sama lagu-lagunya mereka ya. Siapa sih aku maksud? Siapa lagi kalau bukan La Vista, teman bro 2 di posisi kedua. Dan aku punya singlenya mereka yang bertajuk Andai Milikmu Lagi, di posisi kedua di Indonesia Pro Indie.

Wah, wah, wah, wah. Gak terasa banget ya teman pro 2. Posisi 10 sampai dengan 2 sudah kita dengerin. Ayo, jagoannya kamu masuk di chart gak sih? Atau mungkin bandnya kamu ada di chart kita gak sih? Di Indonesia Pro Indie. Nah, itu dia ya. Tapi ya teman pro 2, kita belum dengerin juaranya siapa. Jawara kita siapa sih? Sebelum aku ajak kamu dengerin jawara kita ya, untuk mendengarkan siapakah jawara pekan ini, aku mau ajak kamu flashback dulu. Buat yang baru stay tune, buat yang baru dengerin ya, ada siapa aja dari posisi 10 sampai dengan posisi kedua pekan ini di Indonesia Pro Indie. Langsung aja di peringkat ke 10 teman pro 2, kita punya Glossy dengan lagunya Utuh. View dari Rosan ada di posisi ke-9 pekan ini. Ada Crystal Light dengan lagunya Kenangan Terindah, nangkring di posisi ke-8. Sementara di peringkat 7 kita punya Bona Vista, Akan Tetap Abadi. Soloist kita Okis Project di posisi ke-6 ya, dengan lagunya Marahmu Lebih Berkuasa. Sementara posisi ke-5 kita punya D.O.B. Yo yo D.O.B. dengan lagunya Rayuan Tipu Daya. Andian dengan Palembang Kampung Halamanku berada di posisi ke-4. Peringkat 3 kita punya Zidan dengan Cintaku Dibuli. Posisi kedua yang barusan kamu dengerin tadi, kita punya lagunya La Vista ya, dengan Andai Milikmu Lagi. Siapakah sang jawara? Yay, congratulations. Jawara untuk Indonesia Pro Indie pekan ini, kita punya Kopral Jono dengan lagunya Kapan Nikah.

momen lebaran, arisan ya, kumpul-kumpul, reunian, ini yang benar-benar dihindari, pertanyaan kapan nikah. Nah, makanya Koprol Jono akhirnya bikin lagu yang tajuknya adalah Kapan Nikah. Buat kamu yang udah pada ngerasa gerah dan sebel banget gara-gara ditanyain kapan nikahnya, ya udah, kamu puterin lagunya dah ya. Kalau ada yang nanya langsung puterin aja lagunya Kapan Nikah Koprol Jono, yang juga jadi jawara untuk Indonesia Pro Indie RRI Pro 2 FM Palembang edisi Sabtu 25 Juli 2026 ini. Wow, seneng banget kan? Gimana teman Pro 2? Udah denger gimana keren dan kece-nya ya musisi-musisi kita ya, teman-teman indie yang udah punya karya luar biasa itu. Jadi memang sih terkadang malah kita tuh gak bisa ngebedain ini indie atau label. Kok lagunya keren-keren banget? Ya iyalah, musisi Palembang gitu loh ya. Dan terus kamu apresiasi, jangan lupa untuk memberikan dukungan terbaik kamu sama musisi kita dengan cara request aja lagunya di Prodo FM ya. Setiap malam minggu bisa banget dari jam 8 sampai jam 9 malam gitu deh ya. Dan yang pasti juga Prodo FM terus memberikan apresiasi juga untuk para musisi dengan beragam acara-acara indie. Kita punya beberapa dong, pasti bukan cuma Indonesia Pro Indie aja. Kita punya Music Planner, kita punya Sore Ciri Edisi Zona Musisi, kita punya MLC alias Music Live Chat, dan ya Indonesia Pro Indie nih sebagai chart atau tanggal lagu. Gimana kita lihat pantauan kerennya lagu-lagu indie selama satu pekan, yes? Akhirnya selesai juga tugas aku, Resti Chandra. Wah, nemenin kamu di malam minggu. Jadi aku tuh produktif banget malam minggu ini ya. Udah kasih kabar seputaran tanggal lagu indie. Jadi udah kalau gitu aku mau malam mingguan juga. Emang kamu aja mau malam mingguan? Enggak dong ya. Kalau musisi indie biasanya malam mingguan mereka tuh lebih kereguleran. Ya enggak sih? Aku tuh mungkin pada nongkrong-nongkrong di mana gitu. Kalau kita Prodo FM menghadirkan chart ya atau tanggal lagu di Indonesia Pro Indie. Finally aku Resti Chandra harus closing dulu ya. Kita pamitan dah buat Indonesia Pro Indie buat edisi pekan ini. Jangan lupa Indonesia Pro Indie akan terus hadir buat kamu. Pekan depan aku hadir lagi dengan memberikan 10 lagu indie terfavorit pekan ini di Prodo FM. Jangan lupa untuk terus dukung musisi indie kita ya agar mereka terus bersinar dan kalau bisa sampai nasional. Oke ya, ya udah, aku pamit buat kamu. Bye bye. Terima kasih kamu sudah mendengarkan perkembangan lagu-lagu indie selama satu pekan di Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Mantan nih orang. Rian, bangun. Jadwal kita juga malam nih. Jangan tidur.
1: Aduh, ganggu aja nih Pak Usti. Jam segini ngajak jaga makam.
0: Idi, jaga malam coy. Bukan jaga makam.
1: Asik, makan di mana kita Pak?
0: Ih, bangun gak ente? Bikin emosi aja nih orang. Kita tuh mau jaga malam, bukan jaga makam. Apalagi ngajak makan.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari, jam 8 hingga 12. Hanya di Bro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Hai, malam hari ini kamu di Pro 2 FM Palembang. Teman terbaik kamu disiarkan langsung dari jalan radio nomor 2 kilometer 4. Halo Vian, nemenin kamu malam hari ini teman Pro 2. Hari ke-25 di bulan Juli. Selamat malam minggu buat yang menikmati malam minggu. Kalau gak menikmati, dinikmati aja. Maksa ya. Pokoknya harus deh ditemenin sama Pro 2 Palembang sampai nanti pukul 24. Untuk jaga malam, kita jangan galau malam-malam teman Pro 2. Gak seru ya kalau pada galau malam minggu. Tapi it's okay, biar kamu semakin menggalau, request lagu dulu dong ya. Di 0816 11 06 916 via WhatsApp atau enggak juga boleh. Kalau dengerin melalui aplikasi RRI Digital, kamu bisa langsung aja tuh teman Pro 2 drop komen kamu di kolom live chat. Jadi langsung aja kasih tahu deh buat Salvian malam hari ini lagu yang kamu banget deh. Atau lagu yang enggak kamu banget. Oh, kalau enggak kamu banget kenapa pengen didengerin? Dan siaran Pro 2 FM Palembang juga tentunya teman Pro 2 bisa dengerin ya melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming melalui website di mana lagi kalau bukan di rri.co.id. So, malam minggunya kamu yang lagi di jalan atau yang lagi stay at home aja sambil dengerin Pro 2 FM Palembang, kolaborasi Anayaka, Nyoman Paul, spesial banget buat kamu di tempat ini.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

dari Grand Lawan Pro 2 termasuk salah satu grup yang konsisten banget ya, cukup produktif juga setiap personilnya, entah mereka proyek kolaborasi bareng sama musisi lain ataupun juga utuh dalam sebagai sebuah grup, itu solid banget deh pokoknya. Ini lagu rilisnya tahun 2008, Lawan Pro 2. Tahun 2008 kamu lagi ngapain? Diajak flashback lagi ya. Dan kesolidannya Ren sebagai musisi ini juga bisa dibilang cukup diakui ya, karena mereka bukan cuma sekedar kolaborasi tapi juga menjadi komposer, menjadi produser atas karya mereka sendiri dan juga beberapa penyanyi-penyanyi lain ya. Dan kabar baiknya untuk musisi dan pencipta lagu di Indonesia, nah nanti mulai 1 Agustus ya, itu terkait dengan pencatatan hak cipta lagu dan musik itu udah resmi digratiskan. Karena sebelumnya itu kan banyak banget ya musisi yang pada mengeluh, teman Pro 2, gimana mereka mendaftarkan lagu mereka aja dikenai biaya gitu. Dikenai biaya sekitar Rp200.000 dan sekarang udah jadi Rp0 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum. Dan ini bukan cuma sekedar penghapusan biaya ya, karena ada alasannya. Dimana Indonesia sendiri kan diperkirakan punya sekitar 7 juta karya lagu dan musik. Tapi sampai sekarang baru sekitar 26.000 yang tercatat dalam Pusat Data Lagu dan atau Musik atau PDLM. Kecil banget kan, bayangin dari 7 juta baru sekitar 26.000. Nah, menurut Dirjen Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar, pembebasan tarif pencatatan lagu ini adalah sebuah investasi negara untuk membangun basis data musik nasional yang lebih lengkap gitu ya. Karena gini, banyak yang musisi yang ibaratnya kayak ya ngapain mesti bayar gitu cuma buat mendaftarkan karya kita gitu kan. Namanya karya kita ketika udah kita unggah kan jadi milik kita sendiri, ngapain mesti kita mesti malah kita mesti bayar kayak gitu. Sehingga disitulah banyak yang sampai sekarang mungkin juga belum tercatat ya teman Pro 2. Nah, dengan digratiskan diharapkan semakin banyak karya yang tercatat, semakin kuat juga basis data fondasi perlindungan hak cipta, kemudian juga tata kelola royalti yang adil, transparan, akuntabel gitu ya. Nanti kalau misalnya pencatatan lagu ya, karya musik ini sudah cukup lengkap, akan diintegrasikan sama sistemnya LMKN. Nah, mereka kan juga yang ngurusin royalti tuh, distribusi royalti. Nantinya supaya bisa lebih tetap tepat sasaran lagi gitu, teman Pro 2. Apalagi kan emang lagi polemik banget kan kalau ngomongin royalti ini, teman Pro 2. Nah, nanti pencatatannya juga bisa dilakukan secara elektronik melalui sebuah layanan POPHC. Jadi ini adalah persetujuan otomatis pencatatan hak cipta gitu deh ya. Jadi kamu sebagai musisi punya karya, jangan takut sekarang untuk mendaftarkan karya.

Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

malam minggu yang kamu di Pro2, RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro2. Masih ngomongin seputar data lagu. Yang punya karya ya udah boleh ngedaftarin tuh secara gratis, teman Pro2, nggak dipungut biaya sama sekali. Tapi kalau ngomongin data lagu nih ya, emang seberapa penting sih data lagu ini untuk nantinya royalti atas sebuah karya, teman Pro2? Nah, lagunya udah dirilis, udah diputar, udah menghasilkan royalti. Siapa yang seharusnya menerima? Nah, jadi sebelum royalti itu didistribusikan, setiap lagu itu harus punya data yang jelas dong, teman Pro2. Kayak siapa penciptanya, berapa persentasenya, ya persentase masing-masing gitu. Kayak misalnya penciptanya ada 2 gitu misalnya ya. Apakah ada publisher-nya juga ya. Nah, semuanya itu harus menjadi dasar dalam distribusi royalti ya. Bayangin kalau misalnya satu lagu ditulis sama 3 orang gitu. Tapi ketika didaftarkan itu hanya ada satu nama yang belum dicantumkan gitu ya. Terus persentase share-nya belum kesepakatan gitu misalnya. Oke, kamu yang ininya paling banyak sih sumbangsinya atas lagu ini, jadi kamu dapatnya misalnya kayak 50%. Nanti ada lagi yang dapatnya 30%, ada yang dapatnya 20%, kayak gitu ya. Terus ada juga yang mungkin data publisher-nya tuh belum ditulis, teman Pro2, sehingga ini akan membuat proses distribusinya memerlukan verifikasi lebih lanjut sebelum hak dari masing-masing pihak ini dipastikan gitu. Makanya sebelum teman Pro2 ngedaftarin lagu, pastikan datanya tuh udah benar ya. Data lagunya berupa apa? Nama penciptanya, seluruh penciptanya. Kalau cuma satu, wah cuma satu. Tapi kalau lebih dari satu, sebaiknya masukkan semua ya. Jangan nanti di kemudian hari juga jadi masalah tuh, teman Pro2. Terus juga persentase share setiap pencipta, berapa-berapa gitu. Data publisher-nya kalau ada, dan informasi lagu yang lengkap dan sesuai, teman Pro2. Karena ya biasanya kalau musisi ngebuat sebuah press release ya, itu tuh lengkap banget di situ press release-nya, mulai dari genre-nya, komposernya, ya liriknya siapa, terus juga label dan semuanya tuh lengkap banget gitu. Bahkan makna lagunya, proses pembuatannya gitu. Itu ya. Dan semua datanya akurat, ini akan semakin mudah proses identifikasi dan distribusi. Tapi ini kita ngomongin terkait data lagu yang mau dicantumkan ya. Dan jadi sebenarnya kalau kita ngomongin satu karya, itu sebenarnya ada banyak orang punya hak yang harus dijaga di situ ya. Banyak orang punya hak. Iya, jadi untuk itulah ya, untuk memastikan data lagu selalu akurat ini bukan cuma sekedar soal administrasinya aja, tapi kita ngomongin ada hak di situ karena ini akan berkaitan dengan yang namanya royalti, teman Pro2. Jadi ini menjadi bagian penting ya, penciptanya tercatat, distribusinya juga akan disalurkan sebagaimana mestinya. Jadi kalau mungkin selama ini banyak musisi yang masih menahan untuk mendaftarkan ya, mencatatkan karya mereka, nah setelah aturan baru nih digratiskan, yakin deh semoga nantinya akan semakin banyak ya kekayaan lagu musik Indonesia yang didaftarkan, dan proses untuk pembagian royaltinya juga semakin mudah dan semakin banyak musisi yang sejahtera tentunya dong, teman Pro2.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 menit.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

0: pinjam dulu 100.
1: Dasar bocah.
2: Pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai jadi sukses.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Yah, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Produ FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram

Malam minggunya kamu di Pro 2 FM, malam yang bareng teman terbaik kamu. Walaupun aku cuma sendirian aja, tapi kamu juga sendirian kan? Teman Pro 2, kalau kamu termasuk yang suka banget nonton film-film tentang ini apa sih sebutannya, seperti Terminator ya, iRobot, Eagle Eye, yakin deh kalau kamu dengerin kabar yang satu ini tuh langsung kepikiran ke arah sana gitu, kayak wah jangan-jangan ini waktunya ini. Jadi kemarin tuh Teman Pro 2 ramai banget di dunia berteknologi ya, gara-gara OpenAI itu mengungkap sebuah insiden yang tidak biasa ketika mereka menguji salah satu agen AI terbarunya. Nah, jadi dalam proses pengujian tersebut, AI-nya tuh berhasil keluar dari lingkungan uji tertutup. Jadi, tapi kamu jangan mikirnya kayak dikeluar-keluar dari pintu, lari keluar gedung gitu, bukan ya. Ini AI. Nah, jadi dia tuh terhubung ke internet terus menyusup ke server. Dan salah satu proses platform pengembang AI terbesar di dunia yang disusupinya adalah Hugging Face ya. Jadi, di sebuah penjelasan dari laman resminya OpenAI, mereka tuh bilang kalau agen AI ini awalnya tuh emang lagi diuji untuk ngelihat kemampuannya menemukan celah keamanan pada sistem komputer. Nah, di luar dugaan, AI-nya justru nyari jalan keluar dari ruang pengujian atau sandbox. Terus dia tuh akses sistem Hugging Face buat nyari informasi yang bisa ngebantu dia mengakali evaluasi yang lagi berlangsung gitu. Dan OpenAI bilang kalau seluruh proses itu terjadi tanpa arahan langsung dari manusia. Ya mungkin ini kayak cuma dikasih, apa sih namanya, ketika dia nggak dikasih prompt gitu ya, nggak dikasih prompt, kamu harus gini ya, kamu tolong cari tahu gini-gini. Tapi dia langsung bergerak sendiri gitu loh, Teman Pro 2. Jadi kayak sandbox itu bisa dibilang seperti ruang latihan yang sengaja dibuat terpisah supaya AI itu bisa bereksperimen gitu ya, dengan aman tanpa mempengaruhi dunia luar. Nah, tapi dalam kasus ini, AI-nya tuh malah berhasil keluar dari ruang itu gitu. Terhubung kembali ke internet, terus nyoba buat akses sistem perusahaan lain ya. Jadi OpenAI bilang kalau sistem mereka ini tuh udah diamankan dan lagi diinvestigasi ya, masih berlangsung investigasinya. Dan sementara itu Hugging Face sendiri juga ngaku mereka mendeteksi ada penyusupan yang terjadi dan sedang bekerja sama OpenAI buat membatasi dampaknya. Dan ini jadi rame dong, karena mulai muncul perdebatan soal regulasi AI. Banyak pakar yang kemudian mendorong uji keselamatan yang lebih ketat lagi, transparansi pelaporan insiden keamanan, sampai dengan kerjasama internasional untuk mengantisipasi resiko dari model AI tercanggih gitu ya. Ada juga pakar yang bilang kayak gini, AI itu bukan benar-benar memberontak, tapi dia kayak menjalankan instruksi yang diberikan gitu selama proses pengujian. Aduh, kemarin tuh ada sempat ngasih analoginya gitu loh, Teman Pro 2. Ibaratnya tuh kayak air dia masuk melalui celah-celah, setiap ada celah di situ air tuh bisa masuk gitu. Kayak dia bikin sebuah analogi yang mudah banget buat dimengerti, yang sebenarnya nggak terlalu serem-serem banget, tapi serem juga. Jadi gitu ya, ketika kayak teknologi itu dia, AI itu dia udah mulai sadar gitu loh, tanpa kita kasih dia prompt, terus dia udah mulai sadar, bisa udah mulai melakukan sesuatu, ada inisiatif gitu ya, Teman Pro 2. Nah, di sini nih klimaks dari sebuah film ya, mulai konfliknya mulai berjalan nih, tapi itu di film ya. Kalau yang OpenAI ini masih bisa kendaliin, Teman Pro 2.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya, oke siap Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu gak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Tar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Yang aku beli
0: ini penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pro 2 RRI Palembang.

sampai di pukul 21:45 teman Pro 2 yang lagi di jalan malam hari ini, semoga enggak kejebak sama kemacetan ya. Emang mungkin aja di macet ya teman Pro 2. Kalembang itu kadang enggak bisa diduga, tiba-tiba ada truk gede halang melintang ya. Akhirnya macet deh. Atau ada yang parkirnya nguasain jalan banget. Atau apalagi sih sebenarnya yang sering banget bikin Palembang tuh jadi macet. Kecuali di hari-hari kayak pagi sore ya, mem ke rumah makan. Kayak aktivitas sekolah itu sih udah biasa lah ya, kita udah tahu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba aja gitu, malam minggu nih macet gitu tahun Pro 2. Kalau ke arah Raja Kebaring udah tahu dong, pasti ada konser. Jadi sebagai warga kota Palembang harus pinter dan pandai banget ngebaca situasi waktu ya ketika lagi di jalan, biar gak kejebak. Tapi kalau udah kejebak gimana? Saatnya untuk merapalkan mantra jalan-jalan tikus ya, jalan yang nembus gitu. Tapi emang agak ini juga sih, ngejebak juga kalau kamu tuh lagi tersesat terus mengandalkan yang namanya maps ya. Aku pernah pakai maps, tapi untungnya itu pas lagi pakai roda 2 ya. Pun sudah pakai roda 2 pas aku melewati jalan itu, ternyata tuh jalan tuh yang kayak apa sih, sebuah gang sempit teman Pro 2 yang ya ampun, ini kok ada-ada aja ya rutenya. Dan mungkin sih sebenarnya kayak kalau ada rute melalui maps itu dijelasin banget lah di situ ya, khusus jalan kaki gitu, motor nggak bisa, mobil apalagi. Nah, karena udah banyak banget kan kejadian kayak kamu tuh ngelihat ada kendaraan roda 4 yang nyasar sampai ke tempat yang sebenarnya nggak bisa dilaluin kayak gitu ya. Nah, tapi kebanyakan sih, walaupun kita tuh kayak lahir besar di Palembang, ada daerah-daerah tertentu atau jalan-jalan tertentu yang emang mesti harus banget gitu ya pakai maps teman Pro 2. Tapi kalau kamu nggak yakin arah ke sana, kira-kira ini bisa nggak sih dilewatin gitu ya sama kendaraan aku yang lagi aku pakai sekarang, mendingan jangan deh teman Pro 2, daripada yang tadinya pengen cepet ya malah jadi kejebak dan makin kelamaan.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Pro 2 RRI Palembang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Aditya Sofian pencerita teman berdua. Kalau ngomongin cerita, mungkin kalau kamu lagi sedih, pengen banget ya didengerin ceritanya, atau mengeluarkan isi hati kamu, perasaan kamu kepada seseorang ataupun sesuatu teman berdua. Dan ternyata kalau kamu lagi sedih, biasanya lagu yang kamu dengerin itu adalah lagu yang memvalidasi perasaan kamu ya. Lagi sedih dengerin lagu sedih, lagi happy dengerin lagu happy. Tapi pernah juga ada yang kayak, kamu lagi sedih ngapain sih denger lagu kayak gini? Kayak yang ada kan bikin kamu jadi makin akan semakin galau, akan semakin sedih. Nah, tapi ada sebuah riset dari seorang psikolog musik Tuan Pro 2 yang bilang kalau lagu sedih itu emang terdengar sedih, tapi kita yang ngerasainnya waktu dengerin lagu ini itu akan merasa malah nyaman gitu Tuan Pro 2. Bisa mendatangkan ketenangan, nostalgia, bahkan rasa terharu Tuan Pro 2 ya. Jadi bukan kamu lagi sedih terus dengerin lagu sedih justru jadi semakin sedih ya, justru malah akan ada rasa lega setelahnya Tuan Pro 2. Coba deh. Kamu pas lagi sedih banget terus ada satu lagu yang kayaknya aduh ini aku banget, aduh ini aku banget gitu. Setelahnya kamu coba deh rasakan bedanya ya. Pas kamu sedih terus setelah kamu mendengarkan lagu itu gitu, beberapa lagu lah mungkin yang kemudian setelah teman Pro 2 rasain ya, itu tuh sebenarnya lagu sedih itu seperti seorang teman yang selalu ada buat kamu. Dia tuh kayak nggak akan berusaha bertanya atau memberikan jawaban, tapi kayak dia tuh ada di samping kamu gitu. Udah, it's okay, gak apa-apa gitu ya, secara gak langsung nih ya, it's okay, tidak apa-apa. Dan dia akan kemudian bisa memberikan kamu kayak perasaan kayak ya udah yuk semangat lagi yuk gitu, nanti di akhirnya teman berdua ya. Padahal mungkin sebenarnya yang kamu rasain itu perlu banget buat dikeluarin, perlu banget buat benar-benar perasaan kamu itu harus bisa tersalurkan kayak gitu Tuan Pro 2 ya. Dan ternyata dengerin lagu sedih itu tidak ada salahnya. Dengerin lagu happy ketika kamu lagi down itu malah bisa bikin kamu jadi kayak apa ya, jadi kayak akan menutupi perasaan sedih kamu, tapi sedih kamu tuh gak bakalan selesai seperti itu. Tapi jangan kebablasan ya kalau lagi sedih dengerin lagu sedih terus, cukup seperlunya aja. Setelahnya kalau udah ngerasa kayak lega, baru diganti playlistnya ya. Kayak misalnya diganti sama lagunya Naikila mungkin.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Pro 2 RRI Palembang.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

nih yang lagi tepok sana tepok sini. Karena Palembang kan akhir-akhir ini kan panas banget ya. Banyak mungkin antara teman pro 2 itu yang lebih seneng kalau nongkrong tuh di luar rumah gitu. Di luar rumah kena angin sepoi-sepoi. Tapi ada satu yang tidak mengenakan ketika kamu nongkrongnya di malam hari. Tapi sebenarnya bukan cuma di malam hari sih. Ketika misalnya kamu pergi ke tempat-tempat yang banyak nyamuk. Hah? Banyak nyamuk? Sarannya adalah banyak-banyak puterin lagunya Skrillex. Jadi ini salah satu musisi EDM juga yang sudah terbukti ya, EDM dubstep gitu lah pokoknya. Itu tuh ngehits banget loh sekitar tahun-tahun berapa sih, 2010-2011 era-eranya apalagi ya, DVBBSD kalau gak salah, lupa. Nah, musik-musiknya mereka, apalagi kayak si Skrillex ini, itu bisa ngusir nyamuk loh teman pro 2. Karena nyamuk tuh malas banget ngegigit kamu, nyari inang kalau didengerin lagu-lagunya mereka gitu. Apalagi kayak Scary Monster and Night Spirits. Wah! Itu tuh ada kayak jeda-jeda di antara musik itu bagus banget. Nah, jadi penelitian nemuin fakta menarik kalau lagu itu bisa signifikan ngurangin perilaku gigit dan kawin pada nyamuk Aedes aegypti, spesies yang emang dikenal sebagai penyebab ini ya, penyebar penyakit demam berdarah kan, Zika sampai dengan demam kuning gitu. Peneliti sendiri nemuin ternyata ada sebuah kombinasi frekuensi tinggi rendah yang agresif dalam lagu ini yang berhasil bikin nyamuk ini terkacaukan gitu. Sinyalnya ya buat nyari inang, dan dia kan berkomunikasi juga lewat getaran kepakan sayap ya. Nah, frekuensi dari lagu ini ya yang mengacaukan segalanya gitu teman pro 2. Nah, okay, kita udah nemuin lagu buat ngusir nyamuk. Satu lagi nih yang dibutuhin, lagu buat ngusir kecoa.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang, WhatsApp 0816-1106-916, Instagram Pro 2 RRI Palembang, YouTube channel Pro 2 Palembang, aplikasi RRI Digital.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
0: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
0: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
0: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.